Bergerak cepat tentunya produktivitas tidak hanya bergantung sama lamanya kita bekerja, teman berdua. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering juga memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas kita sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas punya peran penting dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan positif nih, teman berdua. Periode remaja hingga awal dewasa jadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Tentunya teman berdua, kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang bisa buat kamu punya hidup lebih produktif ya. Pertama, menghindari ponsel saat kamu bangun tidur, baru bangun biasa kan langsung cari-cari HP gitu ya teman berdua. Karena kalau kita pegang HP saat bangun tidur itu kita jadi tidak fokus ya teman berdua, karena memang dari paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering buat konsentrasi kita jadi mudah pecah. Kemudian teman berdua, setelah tidur semalaman tubuh pastinya kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Tentunya teman berdua, minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme tubuh dan pastinya meningkatkan konsentrasi kita selama seharian penuh. Kemudian kalian juga bisa buat daftar prioritas ya untuk membantu pekerjaan kalian jadi lebih terarah dan mudah diselesaikan untuk hari ini teman berdua. Cukup tuliskan beberapa tugas utama ya supaya fokus kalian tetap terjaga sepanjang hari Senin ini ya. Dan kebiasaan ini pastinya bisa membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Dengan prioritas yang jelas pastinya energi juga dapat diarahkan pada tugas yang paling penting teman berdua. Dan teman berdua, menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu tentunya bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus kita lebih optimal lagi. Waktu di awal ya teman berdua, di awal hari biasanya menjadi momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi ya. Sebaliknya, pekerjaan penting sering tertunda ya jika diawali dengan tugas-tugas ringan. Akibatnya energi kita jadi berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Nah, ini kalau kalian bisa ya teman berdua, olahraga ringan setiap harinya ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dan pastinya menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik juga buat aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

0: FM.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Iya, teman Pradua, tentunya akhir-akhir ini gangguan lambung atau gastroesophageal ya, Pak Gel, teman Pradua, reflux disease atau GERD yang kita tahu, teman Pradua. Ini masih jadi masalah nih, masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat Indonesia, tentunya juga kaum muda ya, teman Pradua. Dan kondisi ini yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan ini semakin sering ditemukan pada kelompok usia produktif akibat perubahan gaya hidup modern, teman Pradua. Pola makan yang tidak teratur, kemudian stres berkepanjangan, dan juga kurangnya waktu istirahat. Jadi teman Pradua, penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan sekitar 9,35% masyarakat perkotaan mengalami gejala GERD. Dan kondisi ini teman Pradua dapat menimbulkan sensasi panas di dada, nyeri ulu hati, sampai rasa tidak nyaman setelah makan. Jadi dari data kesehatan internasional juga menunjukkan bahwa GERD ini adalah gangguan kronis yang tidak boleh dianggap sepele. Jadi teman Pradua, GERD ini terjadi ketika asam lambung berulang kali ya naik ke kerongkongan sehingga memicu berbagai keluhan, mulai dari heartburn, nyeri dada, sampai dengan gangguan menelan. Jadi teman Pradua, dari sejumlah penelitian yang dipublikasikan sepanjang tahun 2024 sampai 2025 menunjukkan perubahan gaya hidup jadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus GERD ini, teman Pradua. Menurut informasi yang dirangkum dari health.com juga, pola makan tinggi lemak dan juga kebiasaan merokok termasuk faktor yang dapat meningkatkan resiko GERD, teman Pradua. Bahkan sejumlah survei regional nih melaporkan prevalensi gejala GERD dapat mencapai lebih dari 55% pada kelompok masyarakat tertentu yang punya kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas dan juga menerapkan pola makan tidak teratur. Ya, teman Pradua, lembaga kesehatan di bawah National Institute of Health Amerika Serikat juga menjelaskan kalau GERD ini adalah gangguan kronis yang terjadi ketika otot di bagian bawah kerongkongan tidak menutup dengan baik. Akhirnya, isi lambung ini juga bisa naik kembali ke kerongkongan dan menimbulkan gejala seperti rasa terbakar di dada, regurgitasi, batuk kering, sampai dengan sulit menelan, teman Pradua. Ya, tentunya dengan meningkatnya kasus gangguan lambung atau GERD pada usia produktif ya, para ahli juga mengingatkan pentingnya deteksi dini dan juga perubahan gaya hidup sehat. Dengan langkah-langkah yang sederhana, teman Pradua, kayak makan yang teratur, mengelola stres kita, sampai dengan menghindari rokok, bahkan dengan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, tentunya ini bisa membantu mengurangi resiko komplikasi yang lebih serius.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Iya teman Pro 2, cuaca panas ya kayak pagi ini di kota Sorong yang memang cukup cerah sekali teman Pro 2 ya, untuk mengawali kita di minggu kerja yang baru, di minggu kedua di bulan Juni ini teman Pro 2. Cuaca panas yang sering melanda sejumlah tempat, sejumlah wilayah ya teman Pro 2, khususnya juga kota Sorong. Ini juga pasti buat banyak orang yang mulai cari pilihan makanan yang lebih ringan dan pastinya menyegarkan ya teman Pro 2. Salah satu menu yang kini semakin digemari adalah salad teman Pro 2, karena memang salad juga mampu ya membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus memberikan sensasi segar ya di tengah suhu udara yang tinggi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, konsumsi salad juga dipercaya baik untuk kesehatan pencernaan. Sayuran yang segar kayak mentimun, kemudian wortel, selada pastinya mengandung serat tinggi yang bisa membantu melancarkan sistem pencernaan sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus kita teman Pro 2 ya. Dan kandungan antioksida ya teman Pro 2 di dalamnya juga bisa membantu melawan radikal bebas dan mengurangi resiko peradangan. Selain itu teman Pro 2, salad juga pastinya kayak vitamin ya, vitamin A, C dengan vitamin K ya, yang tentunya punya peran dalam menjaga kita punya daya tahan tubuh, kemudian kita punya kesehatan kulit, sampai dengan membantu menjaga tekanan darah supaya tetap stabil. Dan teman Pro 2, sayuran hijau juga mengandung nitrat alami ya, yang bisa membantu melancarkan aliran darah dan buat tubuh terasa lebih segar saat cuaca panas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Iya, teman Pro 2, sudah saatnya kita di santai siang ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, yang akan menemani kalian sepanjang 1 jam ke depan, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, dari grup idola K-pop Baby Monster nih, yang resmi merilis music video terbaru mereka untuk single title track judulnya Sugar Honey Ice Tea di tanggal 8 Juni nih, teman Pro 2, waktu 00 waktu Korea Selatan ya. Dan lagu ini juga comeback kedua ya Baby Monster sepanjang tahun 2026 ini, setelah sebelumnya merilis mini album ketiga bertajuk Chom, teman Pro 2. Tentunya kehadiran Sugar Honey Ice Tea ini sebelumnya sudah diumumkan oleh YG Entertainment melalui video YG Announcement ya, teman Pro 2, yang sudah diunggah di kanal YouTube resmi mereka, teman Pro 2. Jadi di video itu YG juga mengungkapkan rencana promosi berkelanjutan Baby Monster sepanjang pertengahan tahun 2026 ini. Music video terbaru ini menampilkan 6 member Baby Monster. Ada Ruka, Parita, Asa, Anyeon, Rora, dan juga Chiquita, teman Pro 2. Mereka hadir dengan konsep berbeda dibandingkan era-era sebelumnya nih, teman Pro 2. Menghadirkan suasana yang lebih ringan, segar, dan pastinya penuh warna. Kalau untuk visualnya nih ya, teman Pro 2, Sugar Honey Ice Tea ini mengusung nuansa summer pop yang manis dan juga ceria. Berbeda dari konsep intens yang ditampilkan di Chom maupun di citra hip hop kuat di era drip, teman Pro 2, kali ini para member tampil dengan warna-warna pastel, styling yang feminim, dan juga atmosfer yang playful dan tentunya menyenangkan. Dan tentunya teman Pro 2, antusiasme dari para penggemar Baby Monster ya buat lagu atau MV terbaru mereka Sugar Honey Ice Tea ini sudah terlihat dari jam-jam awal perilisan. Dalam 6 jam pertama setelah dirilis nih, music video ini sudah mencatat sekitar 5,7 juta penayangan di YouTube. Ada 464 ribu like dan juga 56 ribu komentar yang menunjukkan tingginya antusias Montis ya terhadap comeback terbaru dari Baby Monster.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: tiap bulan begini terus bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kor rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah, biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya, mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ya tuh, Brodia masih bersama Eka di RRI Brodia Sorong, teman terbaik kamu ya. Kali ini Eka juga mau kasih informasi soal Peter Pan yang bakal manggung lagi di Singapura dan Malaysia dalam konser mereka, teman Brodia. Dan meriahnya lagi nih, ada Elo dan juga Tantri dan juga musisi-musisi lainnya, sederet vokalis kenamaan juga bakal meriahkan konser Peter Pan ini ya. Jadi Peter Pan itu akan menyapa fansnya kembali melalui gelaran konser The Journey Continues Peter Pan. Dan band asal Bandung ini bakal menyapa penggemarnya di Singapura dan juga Malaysia. Sederet vokalis kenamaan bakal ikut memeriahkan konser Peter Pan. Mereka ini adalah Elo, kemudian ada Tantri Kotak, ada Ardenaf, ada Roni Parulian, ada Charlie Van Houten, hingga penyanyi asal Malaysia Hail Husaini, itu mau berdua. Jadi Elo sendiri menceritakan proses pendekatan awal yang membuatnya langsung ngerasa cocok dengan konsep acara. Nah, ketertarikan Elo bergabung ini bukan tanpa alasan, teman berdua, karena memang ia tuh sudah lama mengagumi karya-karya ikonik dari Peter Pan. Kemudian keterlibatan Tantri Kotak juga dipastikan bakal kasih warna tersendiri dalam daftar vokalis konser The Journey Continues Peter Pan. Tantri ini mengenang bagaimana lagu-lagu Peter Pan menemani masa-masa awal pertumbuhannya hingga mengenal industri musik ya. Sementara itu ada Hail Husaini, musisi asal Malaysia, juga siap memberikan performa terbaik di konser nanti. Dan ia sangat bangga bisa bersanding dengan para musisi legendaris di Indonesia dalam satu panggung yang megah. Dan kalau berbicara soal popularitasnya Peter Pan nih, itu ngobrol dua. Jadi Peter Pan itu popularitasnya di Malaysia itu tidak perlu diragukan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat ya. Dan Peter Pan ini juga punya dampak besar ya bagi apa ya, musisi-musisi muda di Malaysia, karena sangat menginspirasi Tumo Pro 2. Dan kalau soal kembalinya personel ini ya Tumo Pro 2, 11 tahun itu enggak apa ya, bukan waktu yang singkat ya. Kembalinya personel lama ke panggung juga menjadi daya tarik utama yang sangat dinanti khalayak setelah sekian lama vakum. Sang penabuh drum Ade Reza menggambarkan perasaan emosionalnya saat kembali bermain bersama rekan-rekan seperjuangannya setelah 11 tahun berlalu, teman berdua. Rencananya konser The Journey Continues Peter Pan ini akan diselenggarakan di Star Theater Singapura tanggal 3 Juli 2026. Adapun di Malaysia digelar di Idea Live Arena pada 11 Juli 2026.
6: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
7: Bener ya, Say?
6: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
7: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
6: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
7: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
6: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Baik, itu Bro Dua selama 18 tahun berlalu ya, di Lestari akhirnya kembali melahirkan album baru bertajuk Jangan Jatuh Cinta yang akan dirilis tanggal 10 Juni 2026. Dalam event hearing session di yang dielat di Blok M, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, wanita yang juga dikenal dengan nama Dewi Lestari ini mengungkapkan ada 3 momen penentu yang akhirnya membuatnya kembali masuk ke dunia musik ya. Pertama, diskusi yang pernah ia lakukan dengan sang suami mendiang Reza Gunawan. Katanya ketika almarhum Reza masih ada, dirinya sempat berdiskusi dan dia bilang nyanyi itu jati diri ya, kayaknya selama ini agak berat sebelah memperlakukan karir menulis dan juga karir bermusik ya. Dan mendiang saat itu mendorong Di Lestari kembali ke dunia tarik suara, katanya anggap aja itu sebagai investasi ya. Dan namun untuk memproduksi support Reza Gunawan saat itu belum membuat Di Lestari benar-benar yakin. Dan hingga pada akhirnya dia tanpa ragu-ragu akhirnya masuk juga ke dunia musik. Momen kedua yang menentukan adalah peristiwa yang terjadi saat ia dilanda perasaan kosong setelah kehilangan 2 pria terdekat dalam hidupnya. Karena dalam 4 tahun terakhir dirinya kehilangan 2 pria utama dalam hidupnya, suami dan juga ayah. Saat ayah berpulang, hatinya terasa mati dan rasanya tidak ada api yang ada di hati. Dan ia mulai tergerak saat melihat temannya terlihat asyik berkaraoke. Kemudian Di Lestari menyusun karaoke kecil-kecilan di rumah dengan laptop maupun mic sendiri. Jadi di rumah itulah dia nyanyi di sebuah sofa kosong. Dan pada akhirnya dia merasakan ada api di hatinya, hingga kemudian membakar semangat Dewi Lestari ya untuk kembali lagi masuk ke dunia musik ya. Momen terakhir yang menentukan adalah diskusi dengan Ari Dagings. Presenter kondang ini kaget begitu tahu album terakhir Di Lestari itu dirilis 18 tahun lalu gitu ya, Recto Verso ya. Dan ini tentu saja bikin dia kala itu langsung menasihati gitu ya, menasihati Dewi Lestari untuk ayo dong bikin album baru lagi. Hingga beberapa bulan kemudian album Jangan Jatuh Cinta mulai digarap, menggandeng Ari Dagings itu dan manajemen TNT Production. Dan ada 8 lagu di album ini. Ada Jangan Jatuh Cinta, Patah Hati, Kabarku Hujan Bulan Juni, Jadi Udara, Perahu Kertas, Cuma Satu Nama, dan Bintang Utara.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ya, masih bersama kan di Santai Siang. Kali ini informasinya soal kuliner ya, teman berdua. Siapa nih yang di siang hari ini belum ngopi, ya kan? Biasanya kalau belum ngopi tuh rasa semangatnya agak sedikit berkurang ya, teman berdua. Tapi ngomongin soal kopi nih, sekarang tuh ada aja tren minum kopi ya, teman berdua, yang tidak diduga-duga. Jadi ada tren baru nih cara minum kopi ya. Jadi bukan pakai cangkir, tapi espresso ini disajikan dengan kelopak bunga segar. Bayangin ada bunga segar gitu ya, yang bentuknya mirip kayak gelas kecil gitu kan. Terus di atasnya dikasih espresso. Nama trennya itu Fairy Espresso, teman berdua. Dan ini juga dikaitkan dengan mitos wanita yang meminumnya katanya bakal menikah setahun lagi gitu ya. Dan tren penyajian kopi ini selalu berkembang dengan cara yang unik. Nah, setelah ada kreasi latte art ya, dan juga penyeduhan kopi yang tidak biasa, yaitu tadi muncul tren baru namanya Fairy Espresso. Nama itu didapat dari dua kata, yakni fairy dan juga espresso. Espresso sendiri merupakan kopi pekat yang dibuat dengan intinya kayak menggunakan air panas bertekanan tinggi melalui bubuk kopi halus ya. Sementara fairy sendiri berarti peri, yang sebenarnya digunakan untuk mendeskripsikan betapa cantik dan estetiknya espresso tersebut saat disajikan. Tren ini tengah diperhatikan oleh banyak kreator konten, kafe sampai florist, teman berdua. Seperti yang dibagikan oleh Arisan Flower, sebuah florist di New York, Amerika. Tampilannya cantik banget dan itu bikin banyak orang penasaran dan menjadikan konten favorit di TikTok maupun Instagram ya. Ada Instagramnya @arisanflowers ya, di tanggal 7 Juni kemarin itu dia memamerkan konsep Fairy Espresso. Presto lagian ya. Fairy Espresso menggabungkan pengalaman minum kopi dengan estetika alam ya. Jadi secangkir espresso yang biasanya disajikan dalam gelas kecil kini dituangkan ke dalam bunga berukuran besar yang mekar gitu ya. Umumnya Fairy Espresso sendiri disajikan menggunakan bunga mawar yang segar dan memiliki kelopak yang tebal dan cukup lebar untuk menampung satu shot espresso. Warna mawarnya beragam, teman berdua, membuat penyajian kopi ini terlihat lebih estetik dan menarik perhatian di media sosial. Nah, selain mawar, ada beberapa kreator juga menggunakan bunga lainnya yang kelopaknya tebal dan ukurannya besar, seperti bunga peony, kamelia, atau jenis bunga hias yang punya kelopak yang lebar. Namun bunga mawar tetap jadi yang paling umum ya, karena memang mudah ditemukan dan bentuknya tuh menyerupai cangkir alami. Dan di balik penampilannya yang menarik dan juga cantik, Fairy Espresso sendiri yang menyimpan legenda yang ikut membuatnya viral. Banyak netizen menyebut bahwa katanya nih, wanita yang menyeruput kopi dari kelopak bunga tersebut katanya bakal nikah setahun kemudian ya. Meski belum ada bukti yang mendukung kepercayaan tersebut, tapi tren ini tetap menarik perhatian karena tampilannya yang cantik, teman berdua.
1: Santai Siang di Prodway FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya masih ngomongin soal tren kopi ya, ngobrol juga makin hari tuh makin aneh aja gitu ya tren kopi. Kalau tadi kan soal ini ya, kopi yang disajikan dengan kelopak bunga, jadi bunganya itu dijadikan sebagai cangkirnya gitu ya Tumo Pro 2. Nah kali ini ada yang unik lagi nih Tumo Pro 2, kali ini bukan sekedar rasa atau topping, melainkan penyajian kopi dengan ukuran ember yang lebih besar dari biasanya ya. Jadi memang Tumo Pro 2, tren kopi itu kan terus berkembang dengan cara yang semakin gak biasa. Kalau dulu sih ukuran kopi itu cuma berkisar ya standar aja di gelas-gelas standar gitu ya, tapi kini muncul inovasi yang ekstrim banget yang mengutamakan ukuran jumbo sebagai daya tarik utamanya. Contohnya di Korea Selatan itu Tumo Pro 2. Korea Selatan itu termasuk yang masyarakatnya tuh gemar banget minum kopi, terutama Americano Tumo Pro 2. Jadi kalau pagi-pagi nih mereka berangkat kerja, mereka tuh sambil bawa Americano ya. Di tangan mereka tuh selalu menenteng Americano ya. Walaupun udaranya dingin, walaupun udaranya panas, tetap minumnya es Americano ya. Dan baru-baru ini juga di Korea Selatan lagi heboh banget dengan fenomena yang bahkan melahirkan tren baru yang disebut bucket cafe ya. Jadi kopi ini disajikan dalam wadah menyerupai ember dengan kapasitas mencapai 1,5 liter teman Pro 2. Bahkan tutupnya dilengkapi lubang untuk sedot meskipun ukurannya tidak biasa. Ukuran tersebut jauh melampaui kapasitas rata-rata kandung kemih orang dewasa yang cuma sekitar 500 ml aja Tumo Pro 2. Artinya satu porsi bucket coffee ini bisa setara dengan 3 kali kebutuhan buang air ya. Tetapi minuman ini tetap dirancang untuk dikonsumsi oleh satu orang aja. Dan kurang dari sebulan sejak peluncuran di gerai latte King cabang Songsu, minuman ini langsung menjadi salah satu yang terlaris ya. Banyak anak muda yang terlihat membawa ember plastik berisi kopi dan es di jalanan, menjadikannya semacam simbol gaya hidup kekinian ya. Jaringan besar seperti Dunkin juga ikut meramaikan tren dengan meluncurkan giant bucket berukuran 1,4 liter. Penyajiannya setara dengan 4 kali lebih besar dari ukuran kopi biasanya ya. Sebenarnya tren ini pertama kali muncul di Amerika Serikat sebelum akhirnya menyebar ke Korea Selatan dan viral di media sosial seperti TikTok Tumo Pro 2. Daya tarik utama bucket coffee ini bukan hanya pada rasanya, tetapi juga pada tampilannya yang unik dan juga menghibur. Nah seiring berkembangnya tren ini, ukuran kopi di Korea Selatan memang terus meningkat ya, yang dari awalnya sekitar 350 ml, kini ukuran minuman itu bisa sampai 700 ml, 1 liter, bahkan 1,5 liter Tumo Pro 2.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya kalau tadi kita ngomongin soal kopi ya, sekarang kita ganti nih ngomongin soal makanan, yakni pizza ya, Tumo Pro 2. Kapan terakhir kali kamu makan pizza nih, Tumo Pro 2? Apakah kamu suka ataukah tidak? Karena ada tim yang suka pizza, ada yang gak suka pizza, Tumo Pro 2. Bagi orang yang gak suka, pizza tuh kayak cuma roti aja kemudian dipanggang. Tapi bagi penikmat pizza, pizza tuh bukan sekedar itu aja, Tumo Pro 2 ya, melainkan makanan khas Italia yang mendunia dengan teknik pembuatan yang tidak simple, istilahnya kayak gitu, Tumo Pro 2. Dan apakah kamu tahu sebutan resmi untuk seorang yang pembuat pizza atau Tumo Pro 2? Kalau kopi kan yang bikin itu namanya barista ya, tapi kalau pizza tuh juga ada namanya Tumo Pro 2. Tapi sebelum kita ngomongin apa sih nama sebutan seorang pembuat pizza ya, kali ini kita akan ngobrolin sedikit soal tentang pizza ya. Jadi pizza ini merupakan makanan khas Italia yang mendunia banget. Jadi roti pipih bundar ini terasa nikmat banget dipadukan dengan topping sayuran, daging, dan juga keju. Tampilan pizza terlihat simple, tapi tidak dengan proses pembuatannya, Tumo Pro 2. Adonan pizza itu harus diuleni, kemudian diistirahatkan, dan juga dibentuk dengan sentuhan yang terlatih dan juga intuitif, Tumo Pro 2 ya. Tidak sembarangan orang bisa menyiapkan adonan pizza, karena kalau terlalu sering dipegang, adonan itu bisa jadi keras. Sebaliknya, kalau penanganannya terlalu minim, adonan pizza tidak bisa mengembang sempurna. Disinilah pembuat pizza berperan penting. Mereka harus terampil memahami semua komponen pizza, mulai dari soal kelembapannya, kualitas tepungnya, waktu fermentasinya, suhu oven, ketebalan saus, kelelehan keju, hingga berat topping yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas loyang pizza. Ribet kan, Tumo Pro 2? Jadi bagi orang yang kayaknya istilahnya meremehkan pizza, kayaknya kalau denger ini pasti udah gak ngeremehin lagi ya, Tumo Pro 2, karena pembuatannya tuh ribet banget ya. Salah takaran sedikit, pizzanya gak jadi ya. Pembuat pizza tuh punya sebutan resmi, Tumo Pro 2. Istilahnya yang umum digunakan dalam bahasa Italia itu namanya pizzaiolo ya. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, banyak orang yang nyebutnya sebagai chef pizza atau pembuat pizza. Namun istilah pizzaiolo ini punya bobot khusus karena mencerminkan sejarah dan juga keahlian itu sendiri. Setelah istilah ini tidak menggambarkan seseorang yang hanya bekerja di counter atau menaruh topping di atas adonan, tapi lebih dari itu ya, teman-teman berdua. Istilah pizzaiolo ini merujuk pada seorang spesialis, seseorang yang terlatih dalam ritme pembuatan pizza sebagai bentuk seni. Para pizzaiolo disebut tahu cara membaca adonan dengan sentuhan saja. Mereka juga memahami bahwa beberapa detik terlalu lama di dalam oven pun bisa merubah segalanya. Jadi tugas mereka mungkin terlihat sederhana, tapi dibaliknya itu sama sekali tidak ya. Menyebut seseorang pizzaiolo juga berarti memberikan identitas yang lebih kuat pada keahlian tersebut. Pizza buatannya tidak lagi dianggap sebagai makanan cepat saji biasa, tapi bagian dari tradisi, terutama jika pizza yang dibuat adalah gaya klasik Italia, atau Tumo Pro 2.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tomo Produk kemarin sempat heboh ya, ada burgernya Aldi Tahir yang jadi inceran banyak banget orang. Begitu dibuka rukonya nih, itu udah banjir pembeli Tomo Produk ya, luar biasa banget. Mana promosinya juga unik lagi ya kan. Dan baru-baru ini Aldi Tahir itu buka bisnis kuliner baru Tomo Produk, yakni ayam goreng basa Aldi Tahir yang dipadukan dengan nasi jeruk ya. Nah, setelah sukses dengan bisnis kuliner yang menjual burger dan juga hotdog yang viral di mana-mana, Aldi Tahir kembali ekspansi bisnis kuliner nih Tomo Produk. Kali ini ia menghadirkan ayam goreng basah yang tidak kalah ramai diburu para foodies Tomo Produk. Dalam festival Burger Dunia pada tanggal 5 Juni kemarin yang digelar oleh GrabFood dan berkolaborasi dengan Aldi Tahir di Cilak Sudirman, ayam goreng basah Aldi Tahir ini juga turut meramaikan ikan Tomo Produk. Dan siapa sangka tenannya itu antriannya tuh mengular Tomo Produk, bahkan paling cepat habis hingga harus nunggu 3 jam lagi untuk restocknya. Menu yang ditawarkan ada paket wak wow seharga Rp38.000. Paket tersebut udah ada nasi, ayam goreng, 2 jenis sambal dan juga jukut goreng. Nah, untuk nasinya juga tersedia 2 pilihan nih, yakni nasi putih biasa dan juga nasi jeruk ya. Sedangkan ayam yang digunakan merupakan jenis ayam kampung, teksturnya empuk, lembut dan basah dengan racikan bumbu kuning dan bumbunya pun juga meresap hingga ke bagian dalam. Dan ini enak banget dimakan dengan nasi jeruk agar terasa lebih segar dan aroma citrusnya juga memberikan sensasi makan tersendiri. Ada 2 jenis sambal yakni sambal merah dan juga sambal hijau. Nah, bagi yang doyan makan pedas nih pasti lebih suka sama sambal hijaunya, apalagi ada campuran ikan teri di dalamnya. Kemudian ada tambahan juga jukut goreng ya, yang lagi favorit banget akhir-akhir ini Tomo Produk. Tapi gini nih Tomo Produk, Aldi Tahir ini suka lucu ya, karena kadang kalau bisnisnya rame itu malah tutup Tomo Produk. Contohnya waktu itu beberapa tahun yang lalu dia juga punya bisnis, karena alasan rame banget akhirnya dia menutup gerainya. Kan aneh ya Tomo Produk. Ya mungkin ini bisa dicontoh ya Tomo Produk, bagi kita yang ingin mengembangkan bisnis UMKM kecil-kecilan ya, ini bisa ya. Intinya marketing itu penting banget ya Tomo Produk. Seunik-uniknya marketing itu benar-benar harus dilakoni banget supaya dengan kamu laris. Intinya kreatif, inovatif dan bisa menarik perhatian banyak orang. Apalagi sekarang udah zamannya sosmed ya. Jadi kalau mau memperkenalkan produk baru kita itu akan lebih mudah dibandingkan zaman dulu yang belum ada sosmed, melainkan hanya dari mulut ke mulut.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Yang mengawali informasi olahraga di siang hari ini, Tuan Pro 2 Vietnam terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026 setelah kalah 1-2 dari timnas Indonesia U19 di laga pamungkas grup C pada minggu kemarin tanggal 7 Juni 2026. Timnas Indonesia U19 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 usai mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga ketiga grup C di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Gol Indonesia dicetak oleh Reno Salampesi pada babak pertama dan juga Evandra Florasta lewat penalti saat injury time babak kedua. Dengan kemenangan ini, Indonesia menyapu bersih 3 pertandingan grup A. Karena itu pula, tim asuhan Nova Arianto ini berhak menyegel juara grup A dengan 9 poin. Generasi muda sebutan tim kategori usia timnas Indonesia jadi tim pertama di semifinal. Adapun Vietnam harus puas menjadi runner-up grup A. Vietnam mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam pun belum tentu lolos ke babak semifinal. Kini Vietnam harus menanti hasil pertandingan grup lainnya. Nantinya hanya ada 1 runner-up terbaik dari 3 grup yang akan melengkapi 3 juara grup di babak semifinal. Dalam klasemen runner-up terbaik, Vietnam dalam posisi rawan karena hanya mengoleksi 3 poin dan surplus 4 gol. Ini terjadi karena hasil laga melawan Timor Leste sebagai juru kunci grup A tidak dihitung. Jika nantinya laga Thailand versus Malaysia atau Australia kontra Kamboja berakhir dengan imbang, pupus peluang Vietnam. Hanya hasil saling mengalahkan yang bisa menyelamatkan Vietnam. Selain itu, selisih gol pun juga akan menentukan. Kalau tim yang kalah selisih golnya lebih baik, otomatis pula Vietnam akan tersingkir.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
11: Nanti dulu.
12: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
10: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
13: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
10: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
13: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
14: Mereka berdagang untuk hidup.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi sambil menunggu calon lawan yang bakal dihadapi di semifinal Piala AFF U19 2026 antara Australia atau Malaysia atau Mopro 2. Indonesia sendiri dipastikan lolos ke semifinal usai mengalahkan Vietnam 2-1 di Stadion Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Nova Arianto senang dengan perkembangan yang dilakukan skuad Garuda Muda, namun ia tetap akan melakukan evaluasi sambil menunggu calon lawan yang akan dihadapi di semifinal ya. Kemenangan ini membuat Indonesia mengkoleksi poin sempurna 9 dari 3 pertandingan. Indonesia jadi juara grup A dan lolos otomatis ke babak semifinal. Lawan Indonesia di semifinal ditentukan hasil runner up terbaik. Jika runner up terbaik dari grup A atau C, Indonesia akan jumpa juara grup C. Kemudian bila runner up terbaik berasal dari grup B, maka akan jumpa dengan Indonesia. Pertandingan grup B sendiri adalah antara Thailand versus Malaysia dan Singapura kontra Brunei yang akan berlangsung pada hari ini Senin tanggal 8 Juni, sedangkan Australia lawan Kamboja pada Selasa tanggal 9 Juni. Artinya lawan yang akan dihadapi Indonesia pada babak semifinal baru akan diketahui pada Selasa 9 Juni malam setelah pertandingan Australia kontra Kamboja.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
5: Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
4: Wah, boros kertas tuh.
5: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
4: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
6: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Dari dunia sepak bola ya, kita beralih ke panjat tebing teman berdua. Indonesia mencetak sejarah dalam kejuaraan panjat tebing dunia setelah putra Tri Ramadhani meraih medali emas pada nomor lead putra World Climbing Series Praha, Republik Ceko. Putra Tri yang akrab disapa Serondeng ini meraih medali emas usai mengalahkan Neo Suzuki dari Jepang yang meraih perak, dan juga Jacob Schubert dari Austria yang meraih perunggu. Dalam final putra itu, putra Tri Ramadhani mengkoleksi 43 poin, Suzuki memperoleh 39 poin, sedangkan Schubert memperoleh 37 poin. Kemenangan serondang ini jadi sejarah bagi panjat tebing Indonesia. Pasalnya pemanjat 20 tahun tersebut jadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas World Climbing Series di luar nomor speed, teman pro 2. Serondang menjadi pemanjat Indonesia pertama yang memenangkan medali emas World Climbing Series di luar speed ya, teman pro 2. Dan dalam klasemen World Climbing, saat ini Serondeng menempati peringkat ke-6 klasemen dunia dengan mengkoleksi 3075 poin ya. Pemuncak klasemen dunia lead putra dipimpin oleh Alberto Jens Lopez dari Spanyol dengan perolehan 5130 poin. Kemudian disusul oleh Lee Do-yoon dari Korea Selatan memperoleh 4875 poin. Kemudian disusul Neo Suzuki 4765 poin ya. Peringkat keempat dan lima lead putra dimiliki oleh atlet Jepang, ada Satone Yoshida 4740 poin dan Sarato Anraku memperoleh 4400 poin. World Climbing seri Praha ini jadi ajang kedua serondeng pada 2026 setelah seri Wujiang Cina pada Mei lalu, dan dalam seri Wujiang ini langkah serondeng terhenti di semifinal usai menempati peringkat ke-9.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, kalau berada informasi olahraga terakhir nih, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Mozambik dalam pertandingan uji coba. Dan pertandingan Indonesia versus Mozambik ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kick off akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sepanjang sejarah kemerdekaan kedua negara, Indonesia dan juga Mozambik ini belum pernah bertemu sama sekali nomor 2, tidak hanya di level seniornya, tetapi juga pada level usia muda. Pertandingan dalam kalender internasional periode Juni 2026 ini adalah sejarah pertemuan pertama. Oleh karena itu, kedua negara ini ingin menciptakan sejarah jadi yang pertama meraih kemenangan. Namun Indonesia terbilang sering melawan negara-negara asal Afrika. Sejak tahun 1951, total ada 16 negara Afrika yang telah dihadapi Indonesia dalam berbagai ajang. Namun ini tidak masuk kategori usia. Karena 16 negara tersebut ada Aljazair, ada Burundi, ada Kamerun, ada Curacao, Mesir, Ghana, Guyana, Jamaika, Kenya, Liberia, Libya, Maroko, Nigeria, Senegal, Tanzania, dan juga Zimbabwe. Dalam 16 negara ini total tercatat 32 pertandingan antara negara versus negara-negara Afrika. Hasilnya Indonesia 11 kali menang, 6 kali imbang, dan 15 kali kalah. Bisa dibilang negara-negara Afrika ini kerap menyulitkan Indonesia untuk memperoleh 2. Begitu pula dengan Mozambik yang punya tim asuhan John Herman yang tidak bisa berkutik ya. Dan pertanyaannya, bisakah Indonesia kembali meraih kemenangan seperti waktu itu melawan Oman? Itu tergantung dari strategi permainan yang dipakai Herman dan semangat juang pemain di lapangan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

informasi entertainment di siang hari ini, Eka mau bahas nih yang bikin banyak ARMY seneng ya. Karena saat ini ARMY Indonesia tuh lagi ngerasain perasaan yang emosionalnya roller coaster banget teman berdua. Excited tapi juga harap-harap cemas sama war tiket konser BTS di Jakarta yang akan berlangsung besok ya teman berdua, tanggal 9 Juni. Gimana enggak nih teman berdua, BTS itu akhirnya kembali menggelar konser di Jakarta di bulan Desember mendatang ya. BTS World Tour Arirang ini bukanlah konser biasa. Ini jadi penampilan dari BTS yang pertama secara lengkap dengan 7 member di satu panggung sejak Permission to Dance on Stage di tahun berapa ya kalau gak salah teman berdua. ARMY Indonesia pastinya juga kangen banget sama ketujuh membernya ya. Ada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook yang sebentar lagi bakal tampil di panggung Indonesia teman berdua. Rencananya akan di gelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Jadi 2 hari teman berdua. Konsep panggungnya unik dengan live 360 derajat. Jadi setiap kursi itu bakal lebih dekat dengan para idolnya, seluruh stadion jadi satu lautan ARMY gitu ya. Jadi memutar gitu teman berdua. Produksinya disebut juga bakal jadi salah satu konser paling spektakuler yang pernah hadir di Indonesia teman berdua. Kalau soal harga tiketnya itu tersedia 5 kategori. VIP package di bandrol 4.500 itu paling mahal ya. Kamu bisa datang dengan bonus soundcheck section. Kemudian yang VIP yang kedua tuh itu ada di 3.650.000. Kemudian ada juga yang 2.800.000, 2.300.000 dan yang terakhir itu yang paling murah 1.800.000 ya. Dan penjualan tiket udah mulai besok ya teman berdua, sudah dibuka pada hari Selasa tanggal 9 Juni. Khusus untuk presale ini, ARMY member holder wajib sudah melakukan registrasi via Weverse yang periodenya sudah berlangsung dari 22 Mei hingga 27 Mei pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Hanya mereka yang sudah registrasi yang berhak masuk antrean presale teman berdua. Buat yang belum sempat daftar jangan panik dulu karena masih ada general on sale yang resmi dimulai pada Kamis 11 Juni di tiket.com. Terbuka untuk semua ya, pastikan kamu juga baca detailnya. Lengkapnya di bts.worldtourofficial.com dan juga akun media sosial ARMY Indonesia teman berdua. Jadi Jakarta ini jadi kota terakhir dalam rangkaian Asia sebelum berlanjut ke Australia. Sebelum singgah di Jakarta, BTS bakal tampil dulu di Bangkok, Kuala Lumpur dan juga Singapura teman berdua.

0: Media. From Sabang to Meralki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Teman terbaik.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Wait, nomor 2 ngomongin soal konser ya. Kemarin itu kan Indonesia sukses banget ya menggelar konser X Horizon kemarin nomor 2. XOL juga udah bahagia banget ya karena udah berhasil ketemu sama 5 idol mereka di Jakarta nomor 2. Cuma kemarin agak sedikit diwarnai kekacauan ya karena banyak orang yang XOL terutama itu kehabisan tiket konser nomor 2 karena ada oknum calo yang ngeborong konser tiket konser dan menjualnya kembali dengan harga yang terlalu besar gitu ya. Harganya nomor 2 bahkan bisa sampai berkali-kali lipat gitu nomor 2 ya. Tidak masuk di akal harganya. Nah, begitu pula dengan konser BTS World Tour Arirang yang terjadi di Singapura ya, nomor 2. Ada juga kasus dugaan penipuan penjualan tiket ya. Sebagian korban diduga mencapai kerugian korban diduga mencapai setidaknya setara 154 juta lah kurang lebih nomor 2. Setidaknya ada 14 kasus penipuan yang telah dilaporkan terkait kasus itu sejak 1 Juni kepada kepolisian Singapura. Dalam sebagian besar kasus, penipu mendekati korban melalui platform media sosial. Korban biasanya menemukan iklan yang menawarkan tiket konser di platform seperti X, Instagram, dan juga Carousel. Nah, untuk mendapatkan tiket, mereka diinstruksikan untuk melakukan pembayaran melalui PayNow atau dengan memindai kode QR nomor 2. Nah, setelah transfer awal, penipu akan meminta pembayaran tambahan dengan alasan biaya administrasi. Korban baru menyadari mereka telah ditipu ketika mereka tidak menerima tiket. Nah, polisi meminta warga hanya membeli tiket konser dari platform resmi seperti yang ada ya nomor 2. Nah, polisi pun juga menyebut tiket yang dijual melalui platform resmi tidak dapat dipindah tangankan dan tidak dapat dijual kembali. Kalau bisa sih nomor 2 besok ya, karena besok udah waktunya war tiket BTS ya, tepatnya di tanggal 9 Juni. Jadi kan harap sih semua bisa bersabar ya, bisa war tiket dengan tenang dan berdoa semoga dapat tiketnya ya nomor 2. Jangan beli ke calo ya karena harganya kadang-kadang tidak di otak ya. Dan mudah-mudahan calo-calo itu udah enggak ada lagi lah ya nomor 2. Kan benar-benar kerugiin siapapun yang mau nonton nomor 2. Bayangin kita udah siapin dana, udah siapin tenaga dan lain sebagainya, kita enggak kebagian tiket karena tiketnya itu kebanyakan dibeli sama calo yang dijual kembali dengan harga yang tidak masuk di akal. Ya rasanya enggak sayang banget ya nomor 2. Dan kemarin juga pas EXO Horizon itu juga ada salah satu pengunjung ya, calon penonton lah ya, yang katanya beli di calo cuma belum bayar nomor 2, akhirnya dia belum punya tiket dan dia nerobos masuk gitu aja. Aduh, banyak banget ya dramanya kalau konser besar kayak gitu nomor 2. Nah, karena bagi ARMY dari Sorong yang mungkin akan nonton BTS di Jakarta, patuhi aturan yang ada ya nomor 2, patuhi aturan yang ada, datang lebih awal, jangan gerasa gerusuk ya, dan tetap menjaga etikanya nomor 2.

Obrolan K-pop Demon Hunters kian gagal menunjukkan eksistensinya jelang paruh kedua tahun 2026. Film yang tayang hampir setahun ini berhasil memenangkan Golden Trailer Award 2026. Poster film animasi besutan Netflix ini juga berhasil dinobatkan sebagai Best Animation dan juga Family Poster oleh Golden Trailer Award 2026 yang dihelat di Saban Theater Beverly Hills pada Kamis 28 Mei. Jadi K-pop Demon Hunters ini berhasil menyingkirkan Diary of Wimpy Kid dan lainnya yang masuk sebagai nominasi Best Animation dan juga Family Poster Teman Pro 2. Piala Golden Trailer Award 2026 berhasil diboyong 3 hari setelah K-pop Demon Hunters memborong Piala American Music Award 2026 yang dihelat pada Senin 25 Mei 2026. Soundtrack mereka Golden pun juga menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut nomor 2. Kemenangan itu sekaligus menunjukkan eksistensi K-pop Demon Hunters yang luar biasa di tahun ini dalam AMA 2026. Dan film animasi tersebut juga turut menunjukkan kekuatan basis penggemarnya yang luar biasa yang terlihat dari vote yang diberikan oleh penggemar mereka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
11: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
10: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
11: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
12: Oh, yes.
10: Hah? Emang bahayanya apa?
11: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
10: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
11: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah belasan tahun ya Peter Pan tidak konser temu berdua, dan baru-baru ini grup band legendaris Peter Pan ini tengah bersiap untuk menyapa penggemarnya di mancanegara melalui The Journey Continues Peter Pan. Rencana ini disambut antusias para personelnya termasuk Andika Nali Putra yang merasa momen ini sangat spesial setelah sekian lama absen dari panggung luar negeri. Jadi Andika ini ngaku temu berdua sangat senang sekali menyambut kembalinya band tersebut ke dua negara tetangga, dan ia berharap gelaran konser nanti dapat memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para penonton. Jadi dirinya tuh sangat excited banget sama Bro 2 dengan kembalinya Peter Pan ke Malaysia dan juga Singapura, karena katanya sudah sangat lama banget sejak Peter Pan manggung di sana ya. Dan tentunya dirinya juga kangen sama teman-teman lamanya yang ada di sana, sahabat Peter Pan yang ada di sana, ya sudah belasan bahkan puluhan tahun gak ketemu sama Bro 2 ya. Dirinya berharap semuanya sehat-sehat selalu, semuanya bisa kumpul bareng, dan mungkin yang sudah berkeluarga bisa bawa keluarganya, mungkin teman-teman yang belum jadi teman dulunya nanti bakalan jadi teman di Malaysia dan juga Singapura. Awalnya proyek musik ini tidak dirancang untuk menjadi perjalanan panjang hingga ke mancanegara. Andika menceritakan bahwa dirinya itu sempat terkejut saat Lukman Noah, rekannya di Peter Pan dulu, ngajak menghidupkan kembali nama Peter Pan di panggung musik teman Pro 2 ya. Dan keberlangsungan proyek ini pun juga tidak lepas dari lampu hijau yang diberikan oleh sang vokalis asli Ariel, dan Andika menegaskan bahwa Ariel juga memberikan dukungan penuh meskipun saat ini ia memiliki kesibukan pribadi yang cukup padat teman Pro 2 ya. Dan meski berjalan dalam formasi yang belum lengkap, Andika tidak menampik adanya rasa rindu untuk kembali tampil bersama rekan-rekan lamanya secara utuh. Namun Andika berusaha untuk tetap realistis dan tidak ingin terjebak dalam angan-angan yang terlalu jauh mengenai masa lalu ya. Aduh keren banget nih teman Pro 2 Peter Pan kembali menyapa penggemar di Malaysia dan juga Singapura ya. Semoga acaranya lancar ya. Yeah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, kuliah.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

kedua, gempa bumi magnitudo 7,8 mengguncang Filipina pada Senin pagi hari ini menyebabkan gelombang tsunami di 6 wilayah Mindanao. Dan menurut data Institut Vulkanologi dan juga Seismologi Filipina, daerah yang terdampak sebagian besar berada di sepanjang selatan Mindanao. Berdasarkan keterangan otoritas setempat, gelombang tsunami itu terjadi antara pukul 7.42 menit lewat dan sampai 8 lewat 45 menit waktu setempat dengan ketinggian yang tercatat berukuran 1,4 meter. Dan baru-baru ini BMKG baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait potensi tsunami di sejumlah wilayah Indonesia menyusul gempa kuat magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina. Kepala BMKG Profesor Insinyur Tengku Rifki Harsya menyampaikan bahwa sistem pemodelan BMKG mendeteksi adanya potensi tsunami dengan pembagian status siaga terjadi di Minahasa, Bulang, Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Status waspada terjadi di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Berau. Sistem peringatan dini BMKG berjalan sesuai SOP ketat. Peringatan pertama keluar kurang dari 3 menit dan pembaruan kedua dirilis dalam waktu kurang dari 10 menit setelah gempa. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan fisik, namun BMKG mencatat telah terjadi 2 gempa susulan dengan magnitudo 6,7 dan 5,9 hingga pukul 7 lewat 11 waktu Indonesia Barat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya tunggu baru dia di informasi ini soal drama Tio Nugros ya, yang katanya bakal tampil di konser Dewa 19 di Malaysia yang dilaksanakan kemarin ya tanggal 6 Juni 2026 gegara dicegah berangkat saat dirinya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta. Dalam video yang ditampilkan oleh penyelenggara saat konser dan menyebar di media sosial, Tio mengaku tidak mengetahui masalah apa yang mendasari dirinya ditolak meninggalkan Indonesia ya. Dan katanya Tio ini juga sudah meminta maaf belum bisa hadir di konser Dewa 19 di Malaysia yang diselenggarakan hari itu hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di Univi Arena Bukit Jalil Kuala Lumpur ya. Dan katanya sejak Jumat tanggal 5 Juni dirinya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke Kuala Lumpur, namun pada saat berada di proses imigrasi dirinya tidak diperkenankan berangkat karena mendapat pencekalan dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atas permasalahan yang tidak diketahuinya sama sekali. Dan sampai dengan pernyataannya yang dikeluarkan, dirinya beserta keluarga masih berupaya mencari segala informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dan sekali lagi dirinya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih atas semua pihak yang terlibat di acara tersebut. Gegara hal tersebut, penggemar Dewa 19 alias Bala Dewa yang hadir di acara itu sempat mengungkapkan kekecewaannya. Namun pihak Dewa 19 kemudian mengatakan bahwa Al Ghazali akan mengisi posisi Tio di konser tersebut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wait, no, Pro 2 tidak terasa ya. Kita sudah ada di penghujung ya, walaupun enggak ujung-ujung banget ya. Pokoknya kita sudah berhasil melewati hari Senin yang sibuk ya bagi kamu yang beraktivitas di siang hari ini. Sekarang sudah saatnya jam pulang ya. Jadi buat teman Pro 2 yang berkendara di jalan tetap hati-hati dan juga waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Hari Senin itu memang sering banget disebut sebagai hari paling sibuk dalam sepekan ya, dan akhirnya

berhasil juga kita lewati ya. Setelah kembali beraktivitas, menghadapi tugas, pekerjaan, kuliah, sekolah, hingga berbagai urusan yang menunggu sejak akhir pekan kemarin, sekarang saatnya Tunggu Pro 2 bisa memberikan jeda untuk diri sendiri ya. Mungkin hari ini terasa melelahkan, itu wajar Tunggu Pro 2, karena setiap langkah sekecil apapun itu tetap merupakan sebuah pencapaian ya. Mungkin ada target yang belum selesai, ada rencana yang masih tertunda, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, namun setidaknya kamu sudah berusaha dan berhasil sampai di penghujung hari ini ya. Jadi sore hari ini kamu gak perlu terlalu keras pada diri sendiri Tunggu Pro 2, kamu bisa istirahatkan badan kamu, lepaskan penat kamu yang melumpuk sejak tadi pagi, karena besok masih ada kesempatan baru untuk melanjutkan apa yang belum selesai hari ini Tunggu Pro 2. Dan untuk kamu yang masih bekerja, belajar, atau sedang dalam perjalanan pulang, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan untuk yang sudah bersiap beristirahat, semoga di sore hari ini menuju malam membawa ketenangan serta energi yang baru untuk menyambut hari esok Tunggu Pro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik kamu.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Akhirnya ya teman Brundio, sebagian besar dari kita sudah berhasil melalui hari Senin yang cukup padat ya. Semoga aktivitas teman Brundio tadi berjalan dengan lancar, menyenangkan ya. Tapi kalaupun hari ini terasa cukup berat, semoga masih ada hal-hal kecil yang bisa bikin teman Brundio tersenyum ya. Kembali hadir di wajah teman Brundio, memancarkan cahayanya. Aduh, udah deh. Jadi ngomong-ngomong soal suasana hati nih, teman Brundio ternyata tidak selalu dibutuhkan hal besar ya untuk membuat mood kita tuh menjadi lebih baik. Kadang justru hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele itu justru memberikan kebahagiaan yang luar biasa teman Brundio. Sebatas kamu puter lagu di saat kamu perjalanan pulang, nikmati secangkir kopi, teh hangat di sore hari, dapat pesan dari seseorang yang kita sayangi, ya mungkin ada pasangan kamu yang ngechat kamu udah pulang belum, ya kan udah makan belum, aku tungguin di sini ya, gitu ya. Bagi yang sudah menikah, sayang aku udah masak loh di rumah. Nah, itu kan seneng banget ya. Bahkan melihat langit sore yang indah aja, tapi sayang banget terus di sore hari ini langitnya mendung gitu berdua ya. Bahkan ngeliat langit sore aja itu udah bikin kita tuh seneng gitu ya. Ada juga yang moodnya langsung naik ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ada yang cukup dengan menikmati makanan favorit, main sama hewan peliharaan, yang punya kucing, yang punya anjing ya. Dan sekedar rebahan sambil mendengarkan radio kesayang aja udah cukup tuh mau berdua. Seringkali kita tuh terlalu fokus ya pada target besar sampai lupa menghargai momen-momen kecil yang sebenarnya mampu membuat hari terasa lebih ringan. Padahal nih tuh berdua, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal yang mewah ya. Terkadang senyum dari orang yang kita sayangi, dapat senyuman dari orang random gitu aja pun juga gak masalah ya teman Brundio. Sapaan hangat dari teman, kemudian ada lagu yang pas banget bisa diputar di waktu yang tepat gitu ya. Pokoknya ada pun hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita tuh disyukuri aja teman Brundio, karena gak selalu hal besar yang bikin kita bahagia, tapi hal-hal kecil pun juga bisa banget bikin kita tersenyum, bisa bikin hati kita ngerasa hangat teman Brundio.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: ngomongin sore hari ya, temu Brodio Eka tuh jadi kayak flashback ke kenangan masa lalu waktu Eka masih kecil. Temu Brodio Eka biasanya tuh kalau sore hari gitu ya, sepulang sekolah gitu ya, itu apa ya, penuh dengan kenangan dan juga kesederhanaan gitu ya. Sore itu menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu, karena setelah pulang sekolah atau selesai mengejar pekerjaan rumah, kita tuh bisa langsung bergegas keluar untuk main bareng sama teman-teman gitu ya. Ada yang main petak umpet, kemudian main sepak bola di lapangan ya, walaupun Eka cewek, Eka juga ikut sepak bola ya, kemudian lompat tali, main kelereng ya, terus main pokoknya banyak deh, pokoknya sekedar bersepeda keliling kompleks misalnya ya, menjelang maghrib. Nah saat ini kebahagiaan kayak gitu tuh begitu sederhana ya. Gak perlu internet cepet, gak perlu media sosial, gak perlu banyak hal mewah, cukup berkumpul bareng sama teman-teman, tertawa lepas dan menikmati waktu hingga orang tua kita manggil kita pulang ke rumah karena udah sore mau maghrib gitu ya. Bahkan suara azan maghrib yang terdengar dari kejauhan itu sering jadi tanda bahwa permainan itu harus berakhir. Meski terkadang masih ingin main lebih lama, tapi tahu ya besok masih ada kesempatan untuk berkumpul lagi. Kini banyak orang yang udah disibukkan oleh pekerjaan ya, disibukkan oleh kuliah dan berbagai tanggung jawab lainnya, dan sore hari mungkin lebih sering dihabiskan untuk perjalanan pulang di depan layar komputer atau menyelesaikan tugas yang belum selesai. Tapi kenangan masa kecil itu tetap tersimpan rapi dan sesekali hadir untuk mengingatkan bahwa kita tuh pernah menjalani masa yang begitu indah ya. Makanya kalau Eka ditanya nih, kira-kira kalau misalnya pengen balik ke masa lalu mau jadi seperti apa gitu ya, pengen jadi anak kecil teman perdua, karena kita bisa bebas main, kita gak ada beban ya. Hidup kita tuh dulu ya, waktu kecil tahun 2000-an lah kalau gak salah, itu kan belum ada internet ya, belum ada media sosial, YouTube dan segala macamnya itu belum ada gitu ya. Jadi kita tidak terpaku pada layar, kita fokus pada permainan-permainan yang memang mengedepankan gerakan fisik gitu ya. Jadi selain kita seneng, kita juga sehat gitu loh, karena kita bergerak aktif di sore hari gitu ya. Kenangan itu kayaknya sudah lama pudar ya, melihat anak-anak zaman sekarang itu udah beda gitu cara mainnya ya. Ada yang mainnya di rumah aja, kemudian sudah terpapar gawai, gadget, sehingga mereka juga kecanduan gitu ya. Tapi ada tuh teman pro 2, satu komunitas tapi isinya banyak banget orang, rata-rata anak-anak Gen Z sih, itu di Jakarta, yang sering main bareng tanpa gadget. Jadi mereka dilarang bawa gadget dan lain sebagainya, dan mereka cuma fokus main permainan anak kecil zaman dulu yang dilakukan di Monas Toma Brodo, di lapangan halaman Monas gitu. Jadi ada yang main ular-ularan, ada yang main lompat tali, ada yang main kelereng dan lain sebagainya ya. Itu kreatif banget sih anak muda itu ya, karena bisa kembali menghidupkan permainan anak-anak yang mungkin sempat mati beberapa tahun belakangan ini ya, atau mau berdua. Bisa jadi contoh yang baik untuk melepas lelah. Jadi kita tidak terpaku pada gadget, yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita main gadget itu bukannya malah tambah stres ya, karena setiap hari kita terpapar informasi-informasi yang bahkan sebenarnya informasi itu juga kurang bermanfaat bagi kita gitu ya. Adekan pun ada yang bermanfaat isuknya, tapi kalau terlalu banyak juga membuat kita jadi overthinking dan lain sebagainya ya. Jadi Eka mau ngapresiasi banget nih buat anak-anak ya, yang masih melakukan permainan-permainan masa kecil dulu, yang dimana gak ada gawai dan lain sebagainya, dan mereka tetap bisa enjoy dan juga happy menikmati sore yang indah ini ya. Oke, Temu Perdua Eka masih hadir menemani Temu Perdua semuanya. Eka masih hadir sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Pokoknya tetap di RRI Pro 2, serang teman terbaik kamu.
1: Radio Republik

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
11: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
12: Pak, masih di kantor?
11: Iya, masih di kantor ini.
12: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
11: Iya.
12: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
11: Iya, papa mau pulang.
10: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
11: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
13: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
14: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
15: Sore Ceria, Pro 2 FM.

Dari itu mau Pro 2. Nah, sore hari ini menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa nih yang membuatmu bersyukur hari ini itu mau Pro 2? Pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita ngelihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif ya. Rasa syukur itu tidak selalu datang dari pencapaian besar itu mau Pro 2, tapi justru seringkali kebahagiaan itu hadir melalui hal-hal kecil yang sering terlewatkan ya. Mungkin hari ini teman Pro 2 masih diberi kesehatan, mampu menjalani aktivitas dengan baik. Ada pula yang bersyukur karena bisa berkumpul bareng sama keluarga, menikmati makanan yang cukup, dan mendapatkan kabar baik mungkin dari seseorang, atau bahkan berhasil melewati hari ini, hari Senin yang begitu berat ya. Dan berbagai penelitian pun juga menunjukkan bahwa membiasakan diri untuk bersyukur itu bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental ya. Orang yang sering mensyukuri hal-hal dalam hidupnya itu cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan mampu menghadapi tantangan yang lebih tenang. Rasa syukur bisa membantu menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup itu berjalan buruk meskipun sedang menghadapi kesulitan. Nah, sore hari ini bisa jadi momen refleksi teman Pro 2 saat matahari juga sudah mulai berada di sisi barat ya. Dan aktivitas pun perlahan juga mulai berkurang. Kita memiliki kesempatan untuk menilai kembali perjalanan hari ini yang telah dilalui. Alih-alih hanya mengingat yang kurang menyenangkan, cobalah untuk mengingat satu aja atau dua hal yang terjadi hari ini yang bisa kamu syukuri. Misalnya nih, kamu dapat senyum manis dari teman kerja kamu, pekerjaan kamu cepat selesai, gak ngelembur ya kan, cuacanya juga mendukung walaupun agak sedikit mendung ya. Karena membiasakan diri bersyukur itu tidak berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja gitu, enggak ya. Tapi sebaliknya, rasa syukur itu bisa membantu kita tetap melihat harapan di tengah berbagai tantangan ya. Karena dengan bersyukur kita belajar menghargai apa yang sudah dimiliki sambil terus berusaha mencapai hal-hal yang diinginkan ya. Oke, teman Pro 2 masih hadir menemani kamu semuanya di sore ceria kali ini sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo Ibu Siti.
4: Pedagang sayur.
3: Dia mau lewat.
4: Makanya jalan pakai mata.
3: Rika jelek, muka magrib, bulu kan.
5: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
6: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sobat Prodo, tidak terasa ya, waktu begitu cepat. Rasanya kayaknya baru kemarin kita menyambut tahun baru dengan penuh semangat, membuat daftar impian, target, resolusi yang pengen dicapai. Tapi sekarang kita sudah ada di pertengahan jalan ya, Sobat Prodo, di tahun ini. Karena kita udah memasuki bulan Juni, Sobat Prodo. Kira-kira gimana nih resolusi Sobat Prodo di tahun 2026 yang sempat Sobat Prodo susun di awal tahun kemarin ya? Apakah target yang dulu ditulis dengan penuh optimisme itu sudah mulai terwujud, atau mungkin masih tersimpan rapi di catatan ponsel kamu dan menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan ya? Dan gak sedikit juga ya teman produk dari kita yang di awal tahun itu janji akan hidup lebih sehat, kemudian lebih rajin menabung, lebih produktif, lebih sering baca buku, atau bahkan berani mencoba hal-hal baru. Tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan dan berbagai tantangan seringkali itu membuat fokus itu bergeser teman produk. Tapi tenang aja, jika ada resolusi yang belum tercapai, itu bukan berarti gagal ya teman berdua. Perjalanan menuju sebuah tujuan itu memang tidak selalu lurus dan juga mulus. Terkadang tentu saja ada hambatan, kemudian ada perubahan rencana, atau bahkan prioritas yang baru yang harus didahulukan teman berdua. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak target yang sudah dicentang ya, tapi melainkan apakah kita masih terus bergerak maju. Dan sekecil apapun langkah yang dilakukan hari ini, Teman Pro 2 tetap lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali ya. Mungkin di antara Teman Pro 2 ada yang berhasil konsisten berolahraga misalnya, berhasil nabung untuk beli sesuatu, nyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan baru, atau sekedar menjadi pribadi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Itu semua layak untuk diapresiasi Teman Pro 2. Dan bagi yang ngerasa resolusinya masih jauh dari harapan, ingatlah teman berdua bahwa tahun ini tuh belum berakhir ya. Masih ada waktu untuk memulai, untuk memperbaiki rencana, dan juga melanjutkan langkah yang sempat tertunda ya. Jadi apapun, sekecil apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu, itu harus disyukuri teman berdua.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prodia sampai di sini sudah tegas sekali menemani teman Prodia dari jam 11 yang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman Prodia yang sudah mau bergabung. Di sini teman Prodia akan ditemani sama Kak Karyan sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 96,7 FM Produre Serong, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produre, selamat sore. Di hari ini, di hari Senin, di tanggal 8 Juni tahun 2026, di shift ketiga di sore hari ini, ditemani sama Rian, teman Produre, sampai nanti di jam 12 malam. Dan tentunya seperti biasa, di pukul 18.08 waktu Indonesia Timur, saya hadirkan lagu nuansa islami sembari kamu menunggu azan maghrib, teman Radua. Dan sore hari ini cuaca cukup bersahabat ya, teman Radua. Ini pada tidak mendung, tadi sempat mendung sih, tapi tidak hujan, teman Radua. Yang mudah-mudahan cuacanya tuh kayak begini sampai dengan malam hari, apalagi kamu yang pengen cari makan, pengen keluar jalan-jalan ataupun aktivitas lainnya, teman Radua. Dan hati-hati buat kamu yang mungkin masih di jalan, masih menuju perjalanan ke rumah, apalagi kendaraan sangat padat sekali, teman Radua. Hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus berkendara. Nah, buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, mandi, abis mandi, makan malam, abis makan malam pastinya menikmati suasana malam hari, istirahat, mungkin baca buku, main PS, atau mungkin scrolling media sosial. Di mana itu hal-hal yang mungkin bisa mengembalikan energi kamu, yang dimana kamu seharian bekerja ataupun aktivitas, teman Radua. Oke, saya hadirkan dulu lagunya Justin Bieber yang berjudul Daisies. Sebelum saya putarkan lagu nuansa islami di pukul 18.08 waktu Indonesia Timur, teman Radua.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

dari seorang teman terbaik kamu, teman radua Shakira yang berduet dengan Burna Boy yang berjudul Dai Dai, salah satu lagu FIFA World Cup 2026. Bicara tentang Piala Dunia 2026, teman radua, kemarin itu masyarakat kota Sorong itu menyambut Piala Dunia 2026 itu melaksanakan konvoy, teman radua. Konvoynya itu mulai jam 2 siang sampai dengan selesai, teman radua. Jadi startnya itu di Pantai Reklamasi sampai menuju Kabupaten Sorong. Tapi siang saya lihat itu sampai malam itu dong masih konvoy kah. Tapi mereka itu tetap tertib, teman radua, dan tidak brutal, yang dimana diikuti ribuan masyarakat penggemar dari berbagai peserta Piala Dunia 2026. Dan yang saya pantau kemarin tuh yang yang konvoynya paling rame itu Brazil, Jepang sama Jepang lagi, Brazil, Belanda sama dengan Prancis, teman radua. Itu sangat panjang ya konvoynya. Jadi ada salah satu warga kota Sorong di mana dia suka tim bola negara Belanda, yaitu Leon, yang dimana Leon itu mengatakan konvoy Piala Dunia itu merupakan kegiatan yang kerap dilakukan setiap ajang sepak bola 4 tahunan sekali tersebut dikelar. Jadi konvoy ini tuh katanya membawa bendera tim peserta Piala Dunia menjadi sebuah bentuk sukacita untuk mendukung negara pilihannya, teman radua. Jadi pantauan di sepanjang jalan kota Sorong, konvoy Piala Dunia 2026 itu berjalan dengan tertib dan tentunya mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian resort Sorong Kota, teman radua. Jadi sangat banyak ya kemarin, sampai-sampai mungkin orang yang kendaraan umum yang menggunakan jalan tersebut ya harus bersabar atau mungkin mencari jalan alternatif lainnya, teman radua. Apalagi kemarin tuh hari Minggu, hari yang dimana orang libur ya dalam bekerja sekolah, itu semua ada di konvoy Piala Dunia 2026 kemarin, teman radua. Kedua, karena azan maghrib di pukul 18:19 waktu Indonesia Timur, saya hadirkan lagu nuansa Islami, in mana sembari kamu siap-siap untuk menaikkan ibadah sholat maghrib, teman radua.

0: panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami dan beberapa filler islami sampai dengan di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: Tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Pro2. Ada informasi dari rri.co.id Sorong teman Pro2. Di mana TVRI Papua Barat itu menyebut cakupan siaran Piala Dunia 2026 saat ini telah menjangkau sekitar 80% wilayah Indonesia melalui jaringan siaran digital yang dimiliki TVRI Teman Pro2. Jadi kepala stasiun LPP TVRI Papua Barat yaitu Leni Sinai itu mengatakan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya saat ini terdapat 3 satuan transmisi digital yang aktif yaitu di Manokwari, Sorong dan Teluk Bintuni Teman Pro2. Nah, meski demikian ia tuh mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau siaran digital TVRI karena keterbatasan infrastruktur pemancar. Jadi beberapa wilayah yang masih menghadapi kendala Teman Pro2 itu antara lain Kabupaten Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak dan Sorong Selatan yang sebelumnya masih mengandalkan sistem analog. Jadi menurut Leni, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia sehingga TVRI terus berupaya memperluas jangkauan layanan. Ia menambahkan peningkatan cakupan siaran menjadi salah satu fokus TVRI agar masyarakat di berbagai daerah itu memperoleh akses yang sama terhadap siaran Piala Dunia 2026 Teman Pro2. Jadi TVRI itu juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan alternatif layanan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau siaran terestrial Teman Pro2.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pertemuan kedua Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu melantik Nanik S. Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin ini di tanggal 8 Juni 2026 pada sore hari, teman Radua. Jadi Nanik diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hidayana yang sebelumnya telah dicopot Prabowo, teman Radua. Jadi pengangkatan Nanik itu berdasarkan Kepres nomor 18 garis miring M tahun 2026, pemberhentian dan pengangkatan kepala dan wakil kepala BKN dan pemberhentian kepala wakil kepala BPKP, teman Radua. Jadi selain Nanik, Prabowo juga mengangkat dua wakil kepala BKN baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk menggantikan Lodik Pusung dan Sony Sonjaya, teman Radua. Dan Prabowo lalu mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti Nanik dan kawan-kawan. Jadi sehari setelah dicopot, Prabowo, Dadan, Sony, Lodwig berstatus tersangka atas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional yang disidik Kejagung, teman Radua. Jadi selain pejabat BKN, Prabowo juga melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Buruh, yaitu Said Iqbal, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, teman Radua. Dan sebelumnya pada Senin siang tadi, Prabowo juga menerima surat kepercayaan atau letter of credentials dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP, teman Radua.

0: Oke, nomor 2 karena sudah jam 7 lewat 1 waktu Indonesia Timur.
1: Waktunya kita masuk di lagu pop Indonesia Timur yang menemani kamu sampai dengan di jam 8 teman terdua. Nanti ada juga informasi yang bakal saya update buat kamu yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman terdua. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah atau mungkin ada beberapa teman terdua di luar sana yang cari makan malam atau mungkin nongki ataupun sebagainya teman terdua. Oke, kita masuk di lagu pop Indonesia Timur teman terdua.

0: Asia. From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nomor 2 nilai tukar rupiah berada di level 18.188 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin ini di tanggal 8 Juni 2026 sore hari, teman Radua. Jadi mata uang Garuda melemah 152 poin atau 0,84% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya, teman Radua. Jadi pergerakan mata uang di kawasan Asia bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat, di mana sejumlah mata uang itu menguat, dipimpin oleh won Korea Selatan yang terpresiasi 1,72%, kemudian yen Jepang naik 0,06%, yuan Cina menguat 0,06%, dan dolar Singapura menguat 0,09%, teman Radua. Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia masih berada di zona merah, di mana ada ringgit Malaysia melemah 1,02%, peso Filipina terdepresiasi 0,32%, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,01%, teman Radua. Sementara itu, mata uang utama negara maju juga bergerak beragam, di mana dolar Australia menguat 0,07% terhadap dolar Amerika Serikat, teman Radua. Sementara itu, euro Eropa melemah 0,03%, pound sterling Inggris turun 0,09%, dolar Kanada terkoreksi 0,09%, dan France Swiss melemah 0,24%, teman Radua. Analis mata uang yaitu Ibrahim Aswaibi itu mengatakan penguatan dolar Amerika Serikat dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah

berjalan, meningkatnya kebutuhan subsidi energi akibat lonjakan harga minyak dunia, serta penurunan cadangan devisa Indonesia. Jadi Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan Selasa di tanggal 9 Juni 2026, teman Rodua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Ambil langsung cari.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Banyak orang itu mengandalkan minuman berkafein, teman Radio, untuk membantu meningkatkan energi dan fokus selama beraktivitas. Di antara berbagai pilihan yang tersedia, kopi dan matcha itu menjadi minuman yang paling populer di kalangan anak muda. Lalu pertanyaannya, teman Radio, kandungan kafein matcha versus kopi, mana yang lebih tinggi, teman Radio? Nah, teman Radio, meski sama-sama mengandung kafein, ya di mana matcha dan kopi, keduanya itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara memberikan efek pada tubuh. Jadi selain itu, proses pembuatan, kandungan nutrisi hingga manfaat kesehatannya itu tidak sama, teman Radio. Jadi kopi itu sering menjadi pilihan utama untuk dorongan energi instan, sementara matcha itu dikenal memberikan energi yang lebih stabil dan bertahan lebih lama, teman Radio. Jadi perbedaan ini membuat banyak orang tertarik memahami keunggulan masing-masing minuman. Lalu sebenarnya, teman Radio, manakah yang memiliki kadar kafein lebih tinggi? Apakah kafein matcha atau mungkin kafein kopi, teman Radio? Jadi matcha itu pastinya merupakan teh hijau bubuk yang dibuat dari daun tanaman Camellia sinensis yang ditanam dengan metode khusus, teman Radio. Jadi sebelum dipanen, tanaman matcha ini itu ditutupi dari sinar matahari selama beberapa minggu. Jadi teknik ini tuh meningkatkan produksi klorofil, asam amino serta kadar kafein pada daun teh, teman Radio. Berbeda dengan teh hijau biasa yang diseduh, matcha itu dikonsumsi dengan cara mencampurkan bubuk daun teh langsung ke dalam air. Karena seluruh bagian daun itu ikut dikonsumsi, kandungan nutrisi dan kafein itu masuk ke tubuh menjadi lebih tinggi, teman Radio. Jadi secara umum, matcha itu mengandung sekitar 19 sampai dengan 44 mg kafein per gram bubuk. Jika satu sajian menggunakan 2 gram bubuk matcha, maka kandungan kafeinnya itu berkisaran antara 38 sampai dengan 88 mg per cangkir, teman Radio. Pada penyajian yang lebih kuat dengan 4 gram bubuk, di mana kadar kafein dapat mencapai sekitar 75 sampai dengan 175 mg per cangkir. Sementara itu, biji kopi itu mengandung sekitar 10 sampai dengan 12 mg kafein per gram, teman Radio. Namun satu cangkir kopi umumnya dibuat menggunakan 7 sampai dengan 10 gram pupuk kopi. Karena jumlah bahan yang digunakan lebih banyak, rata-rata secangkir kopi mengandung sekitar 95 mg kafein atau bahkan lebih, tergantung jenis biji kopi dan metode penyeduhannya, teman Radio. Jadi berdasarkan rata-rata penyajian, kopi itu biasanya memiliki kandungan kafein lebih tinggi dibandingkan matcha. Namun jika dibandingkan per gram bahan baku, teman Radio, matcha itu justru mengandung lebih banyak kafein daripada biji kopi. Meski demikian, efek kafein yang dirasakan tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, di mana matcha mengandung L-theanine, yaitu asam amino yang membantu memberikan efek relaksasi sekaligus meningkatkan konsentrasi, teman Radio. Ini mana kombinasi antara kafein dan L-theanine itu membuat energi dari matcha dilepaskan secara lebih bertahap. Sebaiknya kafein pada kopi itu diserap tubuh dengan lebih cepat sehingga menghasilkan lonjakan energi yang terasa hampir seketika. Berbeda dengan matcha, teman Radio, ini mana matcha itu bertahan lama ya untuk meningkatkan fokus kita. Tapi efeknya itu tidak tiba-tiba langsung strong ya. Beda dengan kopi, teman Radio. Jadi tergantung kalian tuh lebih suka kopi atau mungkin matcha, teman Radio.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman kedua gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga itu memanfaatkan masa liburannya dengan mengikuti program Business of Entertainment, Media dan Sport di Harvard University Amerika Serikat, teman Radua. Jadi pemain Real Madrid ini tuh memilih memperluas wawasan di bidang bisnis, media dan olahraga. Ini mana menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang tidak hanya di dalam tetapi juga di luar lapangan, teman Radua. Ya, di mana kita tahu gelandang Eduardo Camavinga itu tidak dipanggil di timnas, teman Radua. Makanya dia itu mengisi waktu liburannya mengikuti program Business of Entertainment. Jadi kesempatan tersebut itu tentunya datang setelah dia itu tidak mendapatkan panggilan memperkuat timnas Prancis pada agenda internasional terbaru, teman Radua. Dan tentunya dia itu memilih produktif dengan mengikuti program tersebut, teman Radua, daripada tinggal-tinggal di rumah kan, makan tidur makan tidur. Makanya dia itu pilih mengikuti program tersebut, teman Radua. Oke, sampai di sini saya menemani kamu, teman Radua, di lagu pop Indonesia Timur. Tapi jangan kecewa, teman Radua, ada satu lagu yang bakal saya putarkan buat kamu pastinya. Nanti di jam 8 sampai dengan di jam 9 itu ada lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia yang bakal saya putarkan buat kamu di malam hari ini, teman Radua. Jadi tetap stay tune aja ya di Produ FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

96,7 FM Produ Radio Serang, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Radua, sampai dengan di jam 12 malam. Dan kita masuk di cek malam. Jangan galau malam-malam, teman Radua, apalagi kamu yang jomblo. Selamat malam pastinya, selamat menikmati suasana malam hari ini yang dimana cuaca cukup bersahabat ya, teman Radua. Mudah-mudahan cuacanya ini kayak begini ya setiap harinya, teman Radua, biar kita yang mungkin mau keluar, mau jalan-jalan atau mungkin cari makan itu tidak kehujanan. Ya, teman Radua, ada informasi yang dimana bayangkan, teman Radua, orang terkaya dunia yaitu Jeff Bezos dan Bill Gates dan presiden ke-44 Amerika Serikat itu mengatakan bahwa mereka itu masih mencuci piring sendiri setiap malamnya, teman Radua. Ya, dimana mereka itu bisa apa ya, bisa saja menyuruh staffnya atau mungkin ART-nya untuk mencucinya, teman Radua. Tetapi mereka itu memilih untuk mencuci piring sendiri setiap malamnya. Tidak hanya itu, teman Radua, Obama itu bahkan menyebut jika selama dia itu menjadi presiden, dia itu merindukan rutinitas cuci piring, teman Radua. Nah, selain itu, kebiasaan sederhana itu ternyata memiliki segudang manfaat, yaitu cuci piring, teman Radua ya. Di mana para peneliti dari Universitas California Santa Barbara itu telah membuktikan jika aktivitas sederhana yang tidak butuh banyak usaha itu justru membuat pikiran kita itu fokus hingga bisa bebas berkreasi, teman Radua, lebih kreatif dan memecahkan masalah. Dan tidak hanya itu, teman Radua, ada yang disebut bagian otak bernama default mode network, yang dimana aktif ketika melamun saat melakukan rutinitas berulang seperti mencuci piring, menyetrika, atau mungkin menyapu, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali

0: komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: P2FM teman terbaik kamu.
1: Perum Bulog cabang Sorong terus menjaga stabilitas harga pangan melalui penyaluran beras SPHP dan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional maupun jaringan outlet resmi teman Radua. Kepala Perum Bulog Sorong yaitu Riyadi Muslim itu mengatakan harga minyak goreng program pemerintah saat ini itu dipatok Rp15.700 per liter dan terus didistribusikan kepada masyarakat teman Radua. Sementara untuk beras SPHP Bulog itu menetapkan harga Rp67.500 per kemasan sesuai ketentuan pemerintah. Namun di lapangan harga jual masih berada di bawah harga tersebut teman Radua.
0: Bulog secara
1: rutin memasok beras dan minyak goreng ke berbagai titik penjualan yang ditandai dengan spanduk resmi agar masyarakat mudah mengenali produk yang disubsidi pemerintah teman Radua. Dan tentunya Kepala Perum Bulog itu berharap langkah tersebut itu dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan daerah teman Radua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan? Kesel. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM,

BFM teman terbaik kamu, teman radu. Ada salah satu film yang sudah tayang sejak 4 Juni 2026. Dimana film ini tuh judulnya Monster Pabrik Rambut, teman radu. Jadi karya ini, apa film ini, itu karya terbaru sutradara Edwin, teman radu. Yang dimana film ini tuh mengangkat ketakutan yang lahir dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Waduh, relate bagi para pekerja di luar sana, teman radu. Dimana melalui kisah para karakternya, film ini tuh menyoroti bagaimana praktik eksploitasi dan tekanan kerja dapat menghadirkan ketakutan. Jadi tema tersebut itu dinilai relevan dengan kondisi yang dihadapi banyak pekerja saat ini, teman radu. Jadi sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia itu menyebut pekerjaan sebagai sumber utama stres, teman radu. Selain itu 57% responden itu mengaku tertekan oleh lingkungan kerja yang toksik. Data itu berdasarkan dari survei global 2025 Gen Z and Millennial Deloitte, teman radu. Jadi isu tersebut itu menjadi salah satu fondasi utama cerita dalam film Monster Pabrik Rambut. Jadi karakter putri Idah Bonah Rudi Tohar di film ini itu digambarkan menghadapi berbagai tekanan yang lahir dari sistem kerja tidak manusiawi. Contohnya itu mulai dari eksploitasi, lembur tidak wajar, dan lain sebagainya, teman radu. Kata Edwin, sutradara dalam film ini, menurutnya film ini tuh tidak hadir untuk memberikan solusi instan terhadap persoalan tersebut, namun dihadapkan dapat membuat ruang diskusi mengenai budaya kerja toksik yang selama ini itu seiring dianggap normal, teman radu. Jadi buat kamu kayaknya cocok sekali ya nonton film ini, teman radu. Dan pastinya film ini juga dibintangi para artis-artis terkenal kayak Sal Priadi, terus Didik Nani, terus ada Iqbal Ramadan, terus ada Rahel Amanda, dan pastinya masih banyak lagi nih, teman radu. Jadi film ini kayaknya juga sudah tayang di bioskop Sorong, teman radu. Jadi filmnya itu namanya Monster Pabrik Rambut. Mungkin bagi kamu para pekerja kayaknya cocok sih buat apa ya, buat ngajak atau mengajak teman kerja kamu di luar sana, ya bolehlah ajak atasan kamu, teman radu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96.7 FM Produer Serong, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Radua, saya informasikan di jam 9 malam waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Produa RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Radua. Ini mana musik live chat itu hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul 21 sampai dengan di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini itu narasumbernya itu ada Yun Jian teman Radua yang bakal menjadi narasumber di musik live chat Produa RRI Jakarta. Nanti saya bahkan balik di jam 10 malam teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Ariana Grande yang raih prestasi baru dengan single barunya Hate That I Made You Love Me yang berhasil debut number 1 di UK Official Singles Chart. Dan ini merupakan number 1 ke-8 miliknya setelah Problem, Bang Bang, Thank You Next, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, Rain On Me, dan juga Position. Dan sekarang ini Ariana menyamai prestasi Kylie Minogue, The Oasis, dan juga The Rolling Stones.
1: Info Pro 2.
0: Tiga girl group di bawah naungan agensi Hype yaitu Eyelid, Cat's Eye, dan juga Les Sharafim akan berkolaborasi merilis single berjudul Iconic by Mistake yang akan dirilis di tanggal 11 Juni mendatang. Ini pertama kalinya mereka berkolaborasi dan sontak ini menjadi kolaborasi epic yang dinantikan para penggemar dari masing-masing grup.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Jennie yang berhasil curi perhatian usai dirinya tampil menjadi headliner di hari ketiga festival The Governor's Ball yang digelar di New York City. Jennie membawakan beberapa lagu yang belum dirilis dirinya dan itu menjadi momen spesial bagi penonton yang hadir di sana. Jennie sendiri emang diketahui akan comeback dengan album barunya di tahun ini setelah sukses dengan album solo pertamanya berjudul Ruby.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja yang rilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

96,7 FM Radio Riri Sorong, teman terbaik kamu. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Dan tentunya balik ke Pro 2 RRI Sorong. Dan saya informasikan musik live chat hadir di setiap hari Senin sampai dengan di hari Jumat dari jam 9 sampai dengan di jam 10 malam, teman Pro 2. Besok di tanggal 9 Juni 2026 itu bakal ada narasumbernya, yaitu Cindy dan Agatha Baby, teman Pro 2. Dan tentunya di malam hari ini, teman Pro 2, saya menemani kamu sampai di jam 12 malam, yang dimana nanti ada quotes dari buku yang mungkin bisa terinspirasi buat kamu yang lagi mendengarkan teman Radua. Dan juga pastinya ada lagu-lagu mellow yang bisa menemani kamu istirahat di malam hari ataupun kamu yang lagi mobile. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Radio FM teman terbaik kamu. Saya scrolling di media sosial dan menemukan coach sangat bagus teman Radio 2. Dan dia coachnya itu dari Mark Twain. Di mana Mark Twain ini tuh adalah nama pena dari Samuel Langrock Clemens, yang di mana dia tuh seorang penulis, humoris dan tokoh publik legendaris asal Amerika Serikat teman Radio 2. Dan coachnya itu apa ya teman Radio 2, sangat kayak mungkin seorang yang menjadi prioritas. Jadi isi coachnya itu yaitu jangan pernah membiarkan seseorang menjadi prioritas Anda sementara Anda sendiri menjadi pilihan mereka teman Radio 2. Artinya apa teman Radio 2? Artinya banyak orang itu rela membiarkan waktu, perhatian dan tenaga yang besar untuk seseorang yang mereka itu anggap penting. Mereka itu tuh selalu hadir ketika dibutuhkan, selalu mengutamakan orang tersebut dan seringkali mengesampingkan kebutuhan diri sendiri teman Radio 2. Namun tidak jarang semua pengorbanan itu tidak mendapatkan penghargaan yang setara. Jadi hubungan yang sehat itu seharusnya dibangun di atas keseimbangan teman Radio 2. Jika satu pihak terus menjadikan yang lain sebagai prioritas, sementara dirinya itu hanya dianggap sebagai pilihan ketika diperlukan, di mana lambat laun itu akan muncul rasa kecewa dan lelah. Perhatian yang diberikan dengan tulus itu memang tidak selalu harus dibalas dengan cara yang sama teman Radio 2. Tetapi hubungan yang baik itu tetap membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jadi penting sekali ya untuk menghargai diri sendiri dan mengenali nilai yang kita miliki teman Radio 2. Membiarkan perhatian kepada orang lain itu adalah hal yang baik, tetapi jangan sampai teman Radio 2 membuat diri kamu itu kehilangan harga diri atau terus-menerus mengabaikan kenyataan. Jadi orang yang benar-benar menghargai kehadiran kita itu tidak akan menjadikan kita itu sekedar pilihan cadangan, melainkan bagian penting dalam hidupnya teman Radio 2. Itu makna tadi quotes dari Mark Twain, yaitu jangan pernah membiarkan seseorang itu menjadi prioritas Anda sementara Anda sendiri menjadi pilihan mereka teman Radio 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: loh. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Radua, ketika mendengar kata cerdas, banyak orang itu langsung membayangkan nilai tinggi, gelar akademis, atau prestasi di bangku sekolah. Padahal kecerdasan sesungguhnya itu memiliki bentuk yang jauh lebih luas dari itu, teman Radua. Pendidikan adalah sesuatu yang penting karena membuka wawasan dan memberikan bekal ilmu. Namun, gelar itu bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas seseorang. Ada orang yang belajar di ruang kelas, ada yang belajar dari pengalaman hidup, ada juga yang mendapatkan ilmu dari kampus, teman Radua. Dan ada pula juga mendapatkannya dari perjuangan, kegagalan, pekerjaan, dan perjalanan panjang yang dijalani setiap hari. Karena pada akhirnya, kecerdasan itu tidak hanya terlihat dari apa yang diketahui seseorang, tetapi juga bagaimana yaitu menggunakan pengetahuannya, teman Radua. Bagaimana yaitu menyelesaikan masalah, bagaimana yaitu memperlakukan orang lain, bagaimana ia mampu beradaptasi dengan perubahan, dan bagaimana yaitu terus belajar meskipun merasa sudah tahu banyak hal. Jadi orang yang benar-benar cerdas itu biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya paling pintar, teman Radua. Justru mereka itu sadar bahwa selalu ada hal baru yang bisa dipelajari dari siapa saja. Jadi jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakang pendidikannya, dan jangan pernah merasa berhenti belajar hanya karena sudah memiliki gelar atau pencapaian tertentu, teman Radua. Karena belajar itu bukan hanya tentang sekolah, melainkan tentang menjaga rasa ingin tahu sepanjang hidup. Jadi teman Radua, menurut kamu pelajaran hidup paling berharga yang tidak pernah diajarkan di sekolah itu apa, teman Radua?

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Radio FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Ya, halo.
7: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh. Jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
8: Rih, Rifki, kemana?
6: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
8: Tapi bro,
6: wes lah, ayo.
8: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
8: Yolah.
9: Paling-paling nongkrong di kantin.
8: Ngerti, wae.
9: Yosok, lanjut nongkrong yuk.
8: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
8: Yowes lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Teman terbaik kamu.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena pinjol adalah maut.

Terasa kita akan masuk di jam 11 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Dan saya informasikan nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Timur, kita akan masuk di segmen yang paling pas menemani kamu di malam hari ini, yaitu Jazz Musik, teman Radua. Jadi buat yang mungkin baru saja menyelesaikan pekerjaan di malam hari ini, atau mungkin yang masih dalam perjalanan pulang, yang sedang bersantai di kamar, atau bahkan yang mulai bersiap untuk beristirahat, terima kasih sudah memilih Pro2 RRI Sorong sebagai teman kamu di malam hari ini, teman Radua. Jadi satu jam ke depan itu biarkan musik yang berbicara, teman Radua. Dan pastinya saya pilih itu yang bagus-bagus untuk kamu istirahat, menemani kamu di malam hari ini, teman Radua. Jadi untuk kamu yang seharian sibuk bekerja, selamat beristirahat. Untuk yang masih di jalan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Untuk kamu yang masih lembur atau mungkin belajar malam hari ini, semoga tetap semangat dan fokus. Dan untuk yang sudah siap tidur, semoga malam ini menjadi waktu istirahat yang berkualitas bagi kamu. Jadi kurangi sejenak hiruk pikuk hari ini, teman Radua. Letakkan beban yang sempat dibawa sejak pagi dan nikmati malam hari ini bersama alunan musik-musik terbaik yang saya pilih buat kamu di malam hari ini. Karena terkadang setelah hari yang panjang, yang kita butuhkan itu hanyalah lagu yang tepat untuk menemani rasa lelah, teman Radua. Jazz Musik di jam 11. Selamat beristirahat, teman Radua, dengan malam hari ini yang cukup tenang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.
3: Jangan galau

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

maka salah satu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 8 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

pagi teman Pro2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pagi teman Produa. Ya, apa kabar di pagi hari ini? Saatnya saya tiga menemani suasana pagi di ruang dengar teman Produa. Mengawali pertemuan saya bersama teman Produa, saya ingin menyapa warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah bangun. Selamat pagi, yang belum bangun juga tetap saya mengucapkan selamat pagi ya. Yang udah bangun selamat menghirup udara pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur ya. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk menikmati hari ini dengan segala rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Setelah itu setelah berdoa kemudian beranjak dari tempat tidur karena masih pagi, belum berani untuk membuka pintu, ya gak apa-apa, mungkin buka jendelanya biar ada udara bersih, udara kotor keluar yang masuk ke dalam rumah kita, udara bersih ya. Oke, dan yang pastinya sebelum saya lebih menyapa lagi teman Produa di pagi hari ini ya, kita dengarkan dulu hiburan lagu-lagu di Jazz Music ya, mengawali perjumpaan saya bersama teman Produa. Lagu-lagu penyemangat pagi hari ini sampai tuntas di jam 6, saya udah full informasi, udah masuk dengan informasi-informasi pagi nantinya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Maksud Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Iya, selamat pagi dan selamat pagi teman Pradua. Saya temanin teman Pradua dari masih gelap tadi ya, dari jam 5 pagi dengan menyapa teman Pradua ya. Sekarang udah terang di luar sana. Waduh, sejuk sekali cuacanya ya, udaranya ya, segar pagi hari ini ya. Kalau kamu sudah dibangunkan bersama dengan sang fajar, saya ucapkan selamat pagi dan selamat pagi ya. Jangan lupa pergantian udara di pagi hari ini ya. Buka pintu dan jendela. Kalau masih terlalu pagi, kamu masih takut buka pintu, buka jendela saja ya. Karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih deh ya. Setelah itu kita bersih-bersih rumah, beres-beres, dan bersiap-siap untuk sebentar lagi menuju ke tempat aktivitas ya. Bikin sarapan pagi. Kalau kita bangun sepagi mungkin, kita tidak akan terburu-buru untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu kan. Tapi kalau kita bangun kesiangan, jam bangun kita itu berdekatan dengan jam kerja kita. Pasti kesannya terburu-buru ya. Ada aja yang tidak kita kerjain pagi-pagi ya. Yang paling sering itu tidak sarapan pagi. Jadi biasanya sarapan pagi di rumah itu efek dari terburu-buru ya teman Pradua ya. Selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong. Selamat pagi dan selamat pagi tetap kita menyapa. Sekali lagi jangan lupa bersyukur ya. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini dengan segala aktivitas kita, dengan segala rutinitas kita pastinya. Projo FM hadir saat lagi. Saya akan berbagi informasi-informasi pagi ya, lokal maupun nasional di ruang dengar teman Pradua. Bersama saya Tika Audia, tentunya menemani teman Pradua dari Jalan Ahmad Yani 44 Klad.

Iya, saya selalu mengalami informasi pagi saya dengan informasi cuaca. Namun baik lagi kita tidak bisa memprediksi cuaca ya. Walaupun pagi ini masih terlalu pagi ya, jadi belum bisa saya prediksi cuacanya seperti apa. Dan alarm saya baru berbunyi teman berdua ya. Oke, dan kita berharap aja cuaca hari ini bagus sehingga aktivitas yang dilakukan terutama outdoor ya, kerja di lapangan bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi apapun yang kita lakukan hari ini kalau kita lakukan dengan niat, doa dan usaha pastinya akan berjalan dengan lancar ya. Balik lagi untuk cuaca pagi ini, saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi pagi ini agak-agak sedikit galau karena tadi sempat gerimis juga ya tadi pagi, jadi agak sedikit galau ya. Mudah-mudahan sebentar bisa cerah ya sehingga aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun hujan kita tetap bersyukur aja ya, dikasih cuaca apapun kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi ini kita tetap harus bersyukur ya, karena kita juga memerlukan segala macam cuaca untuk kelangsungan hidup kita, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya. Mau dikasih panas syukur, dikasih hujan juga kita tetap bersyukur ya. Oke, okay. Dan terkait arus lintas ya masih sepi lah jam segini ya. Memang sudah terlihat 1-2 kendaraan yang lalu lalang, namun belum terlalu padat atau belum terlalu rame seperti biasanya. Ini hari kerja. Puncak keramaian arus lalu lintas itu nanti di 7.30 jam 8 pagi. Itu sudah mulai ramai, orang sudah mulai sibuk lalu lalang ya kan, orang sudah mulai sibuk berangkat kerja. Hati-hati dalam perjalanan teman perdua ya. Ya, teman perdua, saya punya beberapa informasi yang mau saya bagikan ya. Salah satunya kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong menyebutkan belum tersedianya terminal internasional yang representatif di Bandara Dominic Edward Osok atau Bandara Dio Sorong. Ini menjadi salah satu kendala utama ya dalam mendukung pembukaan penerbangan internasional langsung ke Papua Barat Daya. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Christopher Marampa Andilolo, mengatakan bahwa fasilitas tersebut sangat penting ya untuk mendukung pelayanan keimigrasian, bea cukai dan juga karantina secara terpadu. Nah, menurut Christopher, keberadaan terminal internasional ini akan memperkuat posisi Sorong sebagai pintu gerbang utama wisatawan mancanegara menuju Raja Ampat dan juga berbagai destinasi wisata lainnya di Papua Barat Daya. Selain itu, beliau juga berharap wilayah pelayanan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana tetap berada di bawah kantor imigrasi Sorong karena akses transportasi menuju Sorong ini dinilai lebih mudah dibandingkan ke Manokwari. Beliau sangat-sangat optimis pengembangan infrastruktur bandara dan juga pelayanan keimigrasian akan membuka peluang hadirnya penerbangan internasional reguler yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Tembok, kamu kok kotor sekali?
12: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
11: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
12: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
11: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
12: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
11: Betul tembok.
9: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
13: Selamat pagi.

Sebentar, itu informasi selanjutnya yang tentunya saya ambil dari rri.co.id, di mana Perum Dolok Cabang Sorong ini terus menjaga stabilitas harga pangan melalui penyaluran beras SPHP dan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional maupun jaringan outlet resmi. Kepala Perum Bulog Sorong, Redi Muslim, mengatakan bahwa harga minyak goreng program pemerintah saat ini dipatok sebesar Rp15.700 per liter dan akan terus didistribusikan kepada masyarakat. Sementara untuk beras SPHP, Bulog menetapkan harga Rp67.500 per kemasan sesuai ketentuan pemerintah. Namun di lapangan harga jual masih berada di bawah harga tersebut. Kalau di pasar umumnya beras dijual sekitar Rp63.000 hingga Rp65.000 per kemasan sehingga masih terjangkau bagi masyarakat. Dan menurutnya Bulog secara rutin memasok beras dan minyak goreng ke berbagai titik penjualan yang ditandai dengan spanduk resmi agar masyarakat mudah mengenali produk yang subsidi di pemerintah. Beliau berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan daerah. Iya, dan tentunya saya selalu ambil informasi-informasi pagi dan masih terus berbagi informasi kepada teman Pradua ya di pagi hari ini. Kalau misalnya teman Pradua punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya di WhatsApp-nya Pradua 0821-9914-7873. Adakah info terkini pagi hari ini? Ya teman Pradua, saat lagi nanti saya akan informasikan nih akan dilakukan operasi patuh 2026 ya. Ini setiap saya on air selalu saya ingatkan ke teman Pradua, terutama para pengendara baik roda 2 maupun roda 4, karena ada pelanggaran-pelanggaran tidak boleh dilakukan di beberapa poin di operasi patuh 2026 yang akan dilakukan di tanggal 8 ya, kemarin sampai dengan tanggal 21 Juni lah pokoknya teman Pradua ya. Jangan kemana-mana ya, karena saya masih punya informasi-informasi menarik pagi ini yang tentunya bakal saya bagikan ke teman Pradua. Silakan yang mau berbagi informasi boleh langsung aja di 0821-9914-7873. Bukan salam-salami atau request saya belum terima, saya hanya pengen berbagi informasi untuk teman Pradua. Kalau ada informasi menarik, info terkini, misalnya lagi di mana pagi hari ini, suasana pagi lagi di salah satu tempat keramaian atau pusat keramaian, boleh diinformasikan ke kita ya teman Pradua ya. Masih banyak informasi-informasi lokal maupun nasional yang akan saya bagikan sampai di pukul 7 pagi nantinya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Iya, teman Padua, operasi Patu 2026 ya sudah digelar dari tanggal 8 kemarin. Hari ini tanggal 9 kan, hari Selasa ya. Benar ya. Jadi selama 14 hari ya, Direktur Lalu Lintas atau di Lantas Polda Papua Barat Daya saat ditemui oleh media ya, menjelaskan bahwa hari Senin tanggal 8 kemarin ya akan dilakukan operasi Patu Dovior 2026 yang pelaksanaannya itu selama 14 hari sampai tanggal 21 Juni, tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni nanti ya. Jadi ditegaskan untuk tujuan daripada operasi ini adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya ya terhadap kepatuhan tertib berlalu lintas. Jadi untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan juga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya. Yang pasti semua kendaraan lah ya. Ini akan menjadi sasaran utama bukan hanya pada kendaraannya saja tetapi juga bagi pengendara kendaraannya. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa pelanggaran juga menjadi atensinya seperti penggunaan helm, kemudian bonceng 3 melawan arus, menggunakan ponsel berkendara di jalan, ini termasuk tidak menggunakan safety belt ya. Dan di samping itu surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK juga ya. Nah, namun untuk opsi kedua yang jelas mereka lebih fokus untuk pelanggaran yang kasat mata, tidak menggunakan spion, tidak menggunakan TNKB, dan itu jadi sasaran utamanya. Ditambahkan saat operasi nanti akan diambil tindakan penindakan terhadap pelanggar ya, pelanggaran dengan komposisi melakukan tilang dan memberikan teguran tertulis ya, dan akan diberikan kepada masyarakat ya. Soal titik operasi patuh ya, ini akan dilakukan di beberapa lokasi. Yang jelas dilakukan di setiap wilayah hukum Polres yang ada di termasuk di Polda Papua Barat Daya yang bakal membackup Polres Aimas dan Polresta Sorong juga. Menurutnya operasi patuh bukan hanya dilakukan di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya saja tetapi di setiap polda di seluruh Indonesia secara serentak. Dan beliau berharap kepada masyarakat ya, bukan hanya saat dilakukan operasi patuh tetapi masyarakat harus sadar bahwa keselamatan itu merupakan suatu kebutuhan ya, dikarenakan keselamatan berlalu lintas ini sangat penting dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Saat ini ada 100% masyarakat yang menggunakan sarana transportasi ya, jadi bahaya dalam menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya, itu harus diperhatikan ya, bahayanya apa aja, saya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran apa aja. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, sebagai pengendara yang baik dan benar, setidaknya kita bisa menjadi contoh untuk para pengendara-pengendara lainnya ya kan, ya seperti itu. Kalau kita tertib pastinya tidak akan mengalami kecelakaan lalu lintas ya, apakah kecelakaan ringan atau berat sampai menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau tertib ya, kalau mematuhi pasti tidak akan terjadi, soalnya kebanyakan laka lantas itu terjadi karena kelalaian dari para pengendara itu sendiri ya teman perdua ya. Jadi operasi ini dilakukan supaya masyarakat bisa taat dan tertib ya, termasuk kelengkapan kendaraannya. Soal jika ditemukan pengguna lalu lintas dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau miras, ini sudah pasti akan dilakukan penindakan hukum ya, termasuk penilangan, karena ini adalah salah satu tindakan lah ya, ada di dalam poin operasi, salah satu poin yang ada di dalam operasi Patu 2026 ini ya. Jadi mungkin kondisi pengendara yang kurang baik sehingga dia bisa ya, mungkin efeknya mabuk ya atau miras karena bisa membahayakan dirinya maupun orang lain teman perdua.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, saya ingatkan kembali untuk warga kota juga Kabupaten Sorong, jangan lupa siapkan surat-surat kendaraannya ya. Pakai helm baik pengemudi maupun yang dibonceng, tetap memakai helm standar nasional Indonesia ya. Itu harus ya, biar tidak dapat tindakan di jalan raya ya, biar tidak kena peluit panjang ya, sehingga harus berurusan dulu. Nah, sampai di kantor telat ya, udah enggak bisa absen lagi ya. Apalagi sekarang kita pakai absen presensi semuanya ya, absen apa sih namanya? Lokasi ya. Jadi harus cepat. Apalagi kamu yang tinggalnya di kota ya, kerjanya di kabupaten misalnya, ataupun sebaliknya dari kabupaten ke kota, harus pagi-pagi. Mungkin sekarang udah harus siap-siap untuk berangkat kerja ya, jangan sampai telat ya. Biar kesannya tidak terburu-buru, biar tidak terlalu ngebut ya, sampai di tempat kerja, biar bisa siapin sarapan pagi dulu ya, biar bisa menunjang aktivitas di pagi hari ini. Banyak biarnya ya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu Gunawan. Waduh, pendengar setiap Pro 2 pagi-pagi hari, katanya setelah dengar berita pagi Pro 1 pindah di Pro 2 ya. Terima kasih, apa kabar pagi hari ini yang ada di Pronda semuanya. Waduh, sudah sarapan pagi, jangan lupa sarapan pagi ya. Katanya Tika udah sarapan pagi belum sudah. Kalau saya sarapan paginya tuh simple aja, tidak mau yang ribet-ribet ya. Jadi kalau pagi cukup energi serial. Ini bukan iklan ya, tapi apa ya, dari dulu udah terbiasa sarapan paginya tuh pakai energi serial aja, jadi simple, bisa dibawa kemanapun kita pergi yang sasetan, iya, tinggal diseduh aja tuh ya, itu kan pengganti nasi juga ya, jadi dia sebagai pengganti nasi juga banyak seratnya, bagus ya, dari gandum, jadi itu bisa kita konsumsi ya kan. Ada berbagai rasa, ada berbagai varian ya, ada vanila, ada coklat, ada yang kacang hijau, wah sehat semuanya tuh ya. Itu sarapan pagi yang paling simple ya, yang bisa juga kalian apa ya, yang suka terburu-buru dia sempat sarapan, bawa aja di rumah. Apalagi kalau kita yang dinas pagi kayak gini dan subuh, ya bisanya bawa itu, gak mungkin dong kita kerasak kerusuk di dapur siapin sarapan ya, sementara yang lainnya lagi masih tidur ya. Jadi bikinnya yang simple kayak gitu aja, tinggal di sedot air panas, udah kenyang, udah bikin kita ya, udah bikin kita fresh ya. Yang penting pagi-pagi tuh bangun ya, bangun pagi dulu. Setelah berdoa ya, kita beranjak dari tempat tidur, gerak-gerakin tubuh kita, minum air putih dulu ya. Tak kamu minum air putih hangat 2 gelas, 3 gelas gak apa-apa, karena ini bagus sekali untuk mengeluarkan toksin-toksin jahat yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga kita harus menggantinya dengan yang baru, yang bisa membuat tubuh kita kuat, imun kita kuat, sehingga bisa menunjang aktivitas kita hingga tuntas nantinya, teman-teman.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Iya, selamat pagi teman-teman dua ya. Semoga pagi ini semuanya berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Di tengah aktivitas yang mulai berjalan, ini ada satu hal yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi pelajar dan juga mahasiswa, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, yang lebih dikenal dengan AI. Nah, teman Pradua, beberapa tahun lalu ketika kita mendapat tugas sekolah atau kuliah, itu kita biasanya mencari referensi dari buku. Kalau saya masih zaman-zamannya ke perpustakaan cari referensi ya. Dulu perpustakaannya tuh di seputaran wali kota, temannya di kantor wali kota situ ya. Nah, atau misalnya kalau kuliah kita bertanya kepada dosen atau kepada guru, atau menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi di internet. Namun kini dengan hadirnya teknologi AI, proses belajar dan mengerjakan tugas ini menjadi jauh lebih cepat dan juga praktis. Karena AI ini bisa membantu mencari informasi, kemudian menjelaskan materi yang sulit dipahami ya. Kemudian dia juga bisa membuat rangkuman hingga memberikan contoh soal dan juga pembahasannya. Bahkan banyak siswa dan mahasiswa memanfaatkan AI ini sebagai teman belajar yang bisa diakses kapan saja ya. Namun kemudahan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri ya teman-teman dua. Jika digunakan tanpa bijak ya, AI ini bisa membuat seseorang itu terlalu bergantung pada teknologi, benar tidak? Ya, jadi tugas yang seharusnya menjadi sarana untuk melatih kemampuan berpikir kita justru dikerjakan sepenuhnya oleh AI tanpa proses belajar yang sebenarnya. Jadi kita nggak bisa berpikir, kita sudah, maksudnya anak-anak sekarang ini malas untuk berpikir, mereka lebih berharap sekarang sudah ada AI, semuanya lebih dimudahkan dengan adanya AI. Tapi gimana sih lebih memanjakan kita gitu loh ya? Iya kan? Jadi itu tadi saya bilang, kemudian ini juga menghadirkan tantangan tersendiri ya teman-teman dua ya. Kalau kita gunakan tanpa bijak, dia bisa membuat kita tuh terlalu bergantung pada teknologi. Karena itu memang penting sekali untuk menjadikan AI ini sebagai alat bantu ya, bukan pengganti usaha atau kreativitas. Jadi gunakan AI ini untuk memahami materi, kemudian mencari inspirasi atau memperluas wawasan, tetapi tetap lakukan proses berpikir, membaca, dan menulis dengan kemampuan sendiri. Nah, teman Pradua, teknologi akan terus berkembang. Yang terpenting adalah kita juga jangan bergantung dengan teknologi itu.

0: Iya.
1: Istilahnya ada mesinnya, tapi kita juga harus berpikir manual, itu ya. Kita harus berpikir manual nih ya. Ya takutnya nanti kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya taunya dari AI. Kita tidak mau berusaha seperti itu ya. Jadi teknologi ini akan terus berkembang, teman Pradua ya. Yang terpenting bukan seberapa canggih teknologinya, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena AI ini bisa menjadi sahabat belajar yang hebat kalau kita gunakan dia ini secara bijak dan juga bertanggung jawab, teman Pradua. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah AI ini lebih banyak membantu proses belajar atau justru membuat kita ini menjadi lebih malas untuk berpikir? Ya kan? Jadi kamu bisa langsung share-share aja pendapat kamu, atau masukan kamu langsung aja di 0821 99147873, teman Pradua ya. Menurut kamu nih, apakah AI ini dia lebih banyak membantu proses belajar kah, atau justru membuat kita ini menjadi lebih malas untuk berpikir ya? Silakan share-share aja ke sini ya, komen-komen di 0821 99147873 di media sosialnya atau di WhatsApp-nya Pradua FM ya. Tetap semangat menjalani aktivitas pagi ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus belajar hal-hal baru ya. Karena masa depan kita ini kan bukan hanya milik mereka yang menguasai teknologi, tetapi juga mereka yang mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman Pro2 ya pasti yang udah mulai disibukkan dengan pekerjaan, yang udah ada di kantor, selamat pagi dan selamat beraktivitas aja. Jangan lupa absennya ya. Pokoknya itu tadi saya bilang, tetap semangat menjalani aktivitas pagi ini, jaga kesehatan dan terus belajar tentang hal-hal baru ya. Karena masa depan kita ini bukan hanya milik mereka yang bisa menguasai teknologi, tetapi juga mereka yang mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana ya. Jadi kalau misalnya kamu ya kecil itu ya, pokoknya hal-hal yang menyangkut teknologi gampang itu ya. Iya, bagi yang memang mahir dalam menggunakannya. Tapi yang masih tetap belajar, yang masih harus belajar lagi, tetap semangat belajarnya biar lebih menguasai lagi ya. Nah, tadi sebelum break, sebelum lagu, kita sempat membahas ya, apakah AI ini lebih banyak membantu proses belajar atau justru membuat kita ini menjadi lebih malas untuk berpikir. Nah, tadi saya udah buka ya di 0821 9914 7873, atau bisa di YouTube juga ya. Jangan di YouTube karena kita tidak live streaming. Sebentar, misalnya kalau ada dialog kita bakal buka YouTube nanti ya. Jadi bisa lebih berekspresi, memberikan pendapatnya. Oke, teman Pro2, seperti itu ya. Memang lebih banyak membantu sih AI ya, dimana proses belajar kita, membuat tugas-tugas kita. Tapi apakah ini membuat kita jadi malas untuk berpikir ya? Gimana dong solusinya? Ya, jawabannya tergantung pada bagaimana kita menggunakan AI ini, teman Pro2 ya. Di satu sisi AI ini sangat membantu proses belajar ya. Nah, sangat-sangat membantu sekali. Pokoknya yang urgent kita bisa langsung menggunakan AI. Teknologi ini mampu menjelaskan materi yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana, kemudian bisa membantu mencari referensi juga, bisa membuat rangkuman juga, hingga memberikan latihan-latihan soal, ya kan? Pelajar dan mahasiswa ya, ini menjadi alternatif mereka ya, yang bisa membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas belajar seperti itu, teman Pro2 ya. Jadi AI ini bisa menjadi pendamping belajar yang tersedia kapan saja, di mana saja, karena dengan bantuan AI ini waktu yang biasanya digunakan untuk mencari informasi ini bisa dimanfaatkan untuk bagaimana memahami materi lebih dalam lagi, teman Pro2. Namun di sisi lain, AI juga bisa membuat seseorang itu menjadi lebih pasif jika digunakan secara berlebihan ya, jadi malas untuk berpikir seperti itu. Suara saya kok kayak lari-lari ya, gimana dong? Apakah begini? Ya gini. Jadi seperti itu ya, yang penting keluar di udara aja, daripada kita ngomong gak keluar di udara ya kan. Jadi ketika semua tugas-tugas kita langsung diserahkan kepada AI tanpa membaca, memahami, atau memeriksa kembali hasilnya, kapanpun berpikir kritis dan kreativitas kita itu bisa berkurang. Kita jadi malas untuk berpikir, kita jadi malas untuk mencari solusi, seperti itu ya. Jadi seseorang mungkin mendapatkan tugas yang selesai dengan cepat, tetapi kehilangan kesempatan untuk belajar dari proses tersebut ya. Karena itu teman Pro2 sebaiknya dipandang sebagai alat bantu ya, dipandang sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. Sama seperti kalkulator yang membantu menghitung ya, AI juga membantu mengolah informasi ya. Tetapi keputusan, pemahaman, dan kreativitas ini tetap harus datang dari diri kita sendiri juga ya. Jadi AI ini sebenarnya dia lebih banyak membantu proses belajar ya. Dan tantangannya itu adalah memastikan teknologi tersebut digunakan untuk mendukung kemampuan berpikir kita, bukan menggantikannya, seperti itu ya. Nah, teman Pro2 ya, pertanyaannya ya, kalau kamu sendiri nih biasanya menggunakan AI ini untuk memahami pelajaran kah, atau justru untuk menyelesaikan tugas lebih cepat? Ayo langsung aja jawab cepat sini, jawabannya bagus saya kasih pulsa nanti ya, jawaban terkeren, oke saya kasih pulsa.
Dan menurut kamu AI ini membuat kita lebih pintar atau lebih malas untuk berpikir? Silakan langsung aja jawab 082199147873 ya. Saya tunggu ya. Jangan kemana-mana teman Radio, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, kita lanjut lagi tentang pembahasannya ya. Ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, saya tidak terasa memang waktunya benar-benar cepat berlalu ya, dari pukul 7 tadi sekarang udah pukul 8 lebih 1 menit teman berdua. Ya udah, nanti kita lanjut pembahasannya lagi. Tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik.

0: kembali menyapa teman Pro 2 di pagi hari ini pastinya ya, dengan informasi-informasi pagi saya, obrolan-obrolan pagi kita pastinya ya. Teman Pro 2, selamat pagi sekali lagi buat yang baru bergabung. Selamat bergabung ya di 96,7 teman terbaik kamu ya. Semoga hari ini segala sesuatunya baik ya. Walaupun cuaca di luar sana kayaknya memang benar-benar tidak bersahabat dengan kita ya, tapi apapun itu tidak menutup semangat kita untuk tetap menjalankan segala rutinitas di hari ini sampai tantus alias tuntas ya. Sampai tuntas pastinya dong ya. Teman-teman, tadi kita ngomongin tentang AI ya. Memang AI ini tidak bisa terlepas dari kita karena ini sangat membantu baik itu pelajar, mahasiswa maupun pekerja kantoran ya kan. Ini sangat-sangat membantu pekerjaan, namun kita tidak bisa juga bergantung pada AI ya, karena nanti membuat kita tuh jadi malas untuk berpikir ya. Ya, sekali-sekali kita manual ya, jangan menggunakan mesin terus ya kan. Jadi mungkin yang sudah punya talenta ya, dia pasti akan berpikir dengan sendirinya. Dia berpikir dengan jalan pikirannya sendiri tanpa menggunakan AI. Mungkin dia menggunakan AI di saat-saat tertentu, di saat memang ada hal yang memang benar-benar dia tidak bisa buat gitu ya. Jadi memang AI itu membantu ya. Ya tapi sekali lagi ini jangan dijadikan sebagai patokan ya untuk keseharian kita. Memang benar sangat membantu ya, tapi juga sebagai pekerja ya, sebagai pelajar atau mahasiswa, kita kan harus melatih otak kita untuk berpikir tentang tugas-tugas kita, kerjaan kita ya, tidak harus bergantung pada AI seperti itu. Tapi di satu sisi sangat-sangat membantu juga. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya untuk kita teman Pradua ya. Apapun itu tetap kita kerjakan dengan baik ya semuanya. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar ya. Dan tadi kita sudah banyak ngomong tentang AI yang sebenarnya lebih banyak membantu proses belajar kita. Tantangannya itu adalah memastikan teknologi tersebut digunakan untuk mendukung kemampuan berpikir, bukan menggantikannya. Nah, teman Pradua harus jujur, teman Pradua sendiri biasanya menggunakan AI itu untuk memahami pelajaran kah atau justru untuk menyelesaikan tugas lebih cepat ya. Kalau menurut kamu AI membuat kita lebih pintar atau lebih malas berpikir, silahkan bisa share ke sini jawaban kamu langsung aja 082199147873. Kita ngomongin tentang AI dan media sosial aja nih ya, karena ini memang sangat-sangat membantu sekali. Oh ya, kemarin lagi saya ingatkan teman perduan untuk para pengendara ya, dari pagi udah saya ingatkan, bahkan setiap dinas pasti saya ingatkan ya, tentang operasi patuh 2026 ini nanti berakhir di tanggal 21 Juni. Jadi pelanggaran-pelanggaran apa saja ya, pokoknya tidak boleh sambil berkendara, tidak boleh sambil menggunakan handphone atau main handphone, teleponan kayak atau balas chat dan lain sebagainya, karena itu tidak akan membuat kamu konsen dalam perjalanan ya, pikiran jadi terbagi dan takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena serius telepon, serius chatan tidak melihat bahaya di depan kita, biasanya seperti itu. Kemudian tidak dalam pengaruh miras atau minuman keras ya. Kemudian juga anak-anak yang di bawah umur tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah ya. Dan tidak boleh bonceng tiga kalau orang seorang bilang goti, tidak boleh berboncengan tiga atau lebih dari satu. Untuk kendaraannya, serat-seratnya juga harus lengkap ya, baik roda 2 maupun roda 4, terutama roda 2. Jangan lupa menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI, baik pengemudi maupun yang diboncengnya. Ini penting sekali ya. Dan jangan menggunakan knalpot racing. Aduh, yang kemarin kamu pakai konvoy-konvoy itu, yang konvoy gabungan tanggal 7 tuh hari Minggu, kamu ganti sudah, di sub kompleks itu belum ganti kah? Jadi sangat-sangat mengganggu. Aduh, puba ribut apa, pas lagi tidur baru dong pulang tuh, memang telinga sakit ya. Kita tidurnya tidak nyenyak. Dan ini dilarang, tidak boleh di operasi patuh ini, tidak boleh menggunakan knalpot gong atau knalpot racing ya. Itu kemarin digunakan pada saat konvoy itu saja. Atau kamu terbuka nih, mungkin nanti pada saat tanggal 11 setiap hari mungkin kamu konvoy sampai selesai nanti ya, tanggal 19 ya. Kan nanti Piala Dunia tanggal 11 sampai tanggal 19 ya. Bukan berarti nanti konvoy terus, itu nanti ada pengawasan dari pihak berwajib juga. Karena operasi patuh nih dia sampai tanggal 19 ya. Sampai tanggal 21 operasi patuh ya. Jadi teman pradua, jangan melanggar peraturan lalu lintas. Itu tadi jangan pakai knalpot bronsud ya atau knalpot racing, karena sangat-sangat mengganggu para pengendara yang lainnya. Bisa buat ribet dan tidak konsentrasi juga ya. Itu bisa saja terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi sekali lagi, ini bukan topik kita sih, karena ini sudah kita bahas tadi pragi. Cuman kembali mengingatkan aja untuk teman pradua ya, baik roda 2 maupun roda 4. Pakai helm. Kalau yang roda 4 safety belt, jangan lupa di pasang ya, untuk menghindari kecelakaan. Seperti itu teman pradua. Saya balik lagi nanti untuk informasi-informasi selanjutnya.
1: Terbaik kamu Pro 2 FM 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini pastinya. Ya, sudah banyak sekali saya berbagi informasi-informasi pagi di ruang dengar teman Pro 2. Sekarang udah tanggal 9, 10, 11 ya. Tanggal 11 kita akan sama-sama menyaksikan pesta Piala Dunia 2026. Jadi suasana pecinta sepak bola di seluruh dunia semakin terasa ya, hitung mundur terus berjalan dan tanpa terasa 2 hari lagi menuju Piala Dunia 2026 ya. Jadi ajang sepak bola terbesar yang memang selalu dinantikan jutaan penggemar di berbagai negara. Ini ajang 4 tahun sekali ya. Jadi memang tahun ini menjadi edisi yang paling istimewa karena untuk pertama kalinya turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan selain itu jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan diprediksi semakin sengit dan penuh kejutan. Jadi para pecinta sepak bola ya, momen menjelang Piala Dunia ini memang selalu menghadirkan antusiasme tersendiri ya. Mulai dari menebak siapa yang akan menjadi juara, pemain yang akan bersinar, hingga tim kejutan yang mungkin mencuri perhatian dunia, ya kan? Nah, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola loh ya. Jadi ajang ini menjadi pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan juga semangat sportivitas yang menyatukan masyarakat dunia dalam satu kegembiraan yang sama. Jadi selama beberapa minggu ke depan, jutaan pasang mata akan tertuju ke lapangan hijau menyaksikan para pemain terbaik yang berjuang membawa kebanggaan bagi negaranya. Nah, teman berdua, kalau berbicara tentang Piala Dunia 2026, yes, tim mana nih yang paling kamu jagokan? Apakah negara langganan juara seperti Brasil, Argentina kah, Prancis kah? Atau mungkin ada tim kuda hitam yang menurut kamu bisa membuat kejutan? Yang pasti hitung mundur kalau teman Pradua ya, tinggal kita hitung, tinggal ya dengan tanggal 9, 10, 11 ya, sehari lagi. Tanggal 11 ya gak usah dihitung deh ya. Oke, jadi mari kita sambut pesta bola terbesar di dunia dengan penuh semangat sportivitas, menikmati setiap pertandingan dan merayakan indahnya sepak bola yang mampu menyatukan banyak orang atau sekian banyak orang yang nonton. Tetap bersama Pro 2 karena kami akan terus menghadirkan informasi dan cerita menarik seputar Piala Dunia 2026.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.